Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki tanggal 9 September ya. Bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Monggo dulur 561-1416-567-6923 jenengan sedoyo saged gabung di pasar kota di dua line telepon 561-1416-567-6923 atau jenengan saged gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Mulai jam 7 pagi jam 10 siang kula ngancari jenengan guyonan delek seduluran di program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Monggo dulur Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

Selamat pagi ke dulur-dulur yang baru gabung atau wis menteni ya program Pasar Kota dino iki dino Rebu kalender ke Songo di bulan September.

Dan sampai kita pun kekeringan anggone wilayah Jawa Timur iki sangat dampaknya sangat dirasakan ambek dulur-dulur ya yang kekurangan air bersih. Makanya kemarin itu untuk mengantisipasi dan juga meringankan beban dulur-dulur awak dhewe yang merasakan dampak dari kemarau panjang, iki ke Brimob Polda Jatim bagikan 37 ribu liter air bersih. Kemarau panjang membuat sejumlah wilayah di Nagore Jawa Timur menghadapi kekeringan. Satuan Brimob Polda Jatim pun menyalurkan bantuan air sebanyak 37 ribu liter air bersih nang Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Salah satunya nang desa Gurang Anyar Cermi Gresik. Dan Sat Brimob Polda Jatim Kombes Polisi Dwianto Nugroho SIK MH iki ngomong kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan kesediaan air bersih, khususnya di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah masyarakat mengalami keterbatasan air akses terhadap air bersih.

Dan kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan Gawi Brimob Jatim untuk meningkatkan kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat secara langsung, dulur. Dan Wiyanto ini ngomong kondisi kemarau panjang berdampak pada berkurangnya ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah. Melihat kondisiku, Brimob Jatim berinisiatif untuk hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Dan secara keseluruhan jajaran Batalion A Satbrimob Polda Jatim ini menyalurkan bantuan sebanyak 37 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo dengan total sekitar kurang lebih 700 keluarga yang mendapatkan manfaat air bersih. Korps Brimob Polri diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat. Peringatan hari ulang tahun gak cuma dimaknai sebagai seremonial, tapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang dapat membantu masyarakat. Melalui kegiatan kemanusiaan tersebut, Brimob Jatim menegaskan komitmennya untuk senantiasa hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan serta bantuan bagi warga yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Selamat pagi Cak Kadir Sate. Pasar Kota, assalamualaikum Cak Kadir. Selamat pagi sudah gabung di Pasar Kota, matur nuwun nggih. 561 1416 567 6923. Monggo langsung ae gabungan sarang kula nggih di program Pasar Kota mulai jam itu ngantos mangke jam sedoso siang. Sekali lagi dina iki spesial Hari Olahraga Nasional 9 September 2016.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.

0: Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dari Purbalingga hadir ya, ada Mas Misbah. Matur nuwun untuk Mas Misbah, semangat pagi hari ini, jangan lupa semangat untuk berolahraga ya. Ya dulur, memang olahraga itu kadang gawe awak dhewe males ya untuk melakukan atau untuk memulainya. Tapi ketika awak dhewe memulainya dan merasakan manfaat olahraga, pasti awak dhewe ketagihan.

Dan sejarah Hari Olahraga Nasional dulur iki Pekan Olahraga Nasional PON pertama tanggal 9 September iki dipilih untuk mengenang pembukaan PON pertama nang Stadion Sriwidari Solo pada tanggal 9 sampai 12 September 1948. Dan ajang iki lahir tekan semangat kebangsaan ketika atlet Indonesia belum bisa tampil di Olimpiade London 1948 karena kendala pengakuan kedaulatan. Dan pemerintah Indonesia mengukuhkan tanggal 9 September lewat keputusan Presiden nomor 77 tahun 1985. Dan tujuannya untuk mengajak masyarakat menjadikan olahraga ini sebagai bagian dari gaya hidup aktif dan bugar. Dan memupuk solidaritas serta menghargai prestasi para atlet nasional.

Jadi awal iku teko pembukaan PON pertama ya, tanggal 9 September 1948 nang Uni Solo dulur. Dan sak gurunge ditetapkan dan diperingati setiap tanggal 9 September iki ana usulan untuk merayakan Hari Olahraga Nasional pada tanggal 8 September. Pada tanggal 16 sampai 17 Mei, sekali lagi pada tanggal 16 sampai 17 Mei 1983 terjadi sidang paripurna KONI 13 Nangone Senayan Jakarta. Dalam sambutan resmi pembukaan sidang, Ketua Umum KONI Pusat Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini mengusulkan tanggal 10 September sebagai Hari Olahraga Nasional. Ketika itu usulan untuk mengadakan Hari Olahraga Nasional didasarkan pada aspirasi untuk menginspirasi semangat olahraga dan unik kalangan masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga. Dan akhirnya ditetapkan pada tanggal 9 September ya, itu sebagai Hari Olahraga Nasional, tepatnya tanggal 9 September 1983. Selamat pagi, Sangtu Beli, Sangtu Ketut, Gianyar Bali hadir. Kemudian Mbak Briti kekembaran hadir, Medan Siu, selamat Hari Olahraga Nasional tahun 2020. Semangat, semangat, semangat. Bang Asepmu, selamat pagi sudah gabungan. Mbak Briti ke juga, semangat pagi ya, salam sehat selalu. Ayo dulur, kita tingkatkan olahraga demi kesehatan awak dewi. Karena kadang itu awak dewi bekerja, terutama ketika di kantor lebih banyak duduk ya. Nah, ketika lebih banyak duduk ini secara nggak sadar awak dewi menumpuk bibit-bibit penyakit. Makanya ketika awak dewi lebih banyak duduk dalam beraktivitas, disarankan untuk minum air putih yang banyak dan sedikit melakukan olahraga ringan.

Dan sebagai kita paham, wingi wis tak sampaikan ya mengenai peringatan untuk sampean hati-hati kalau ada tawaran kerja di lingkungan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten dan juga sebagai ASN ya. Karena wingi itu wali kota Surabaya akhirnya memecat ya oknum Satpol PP yang melakukan penipuan kepada masyarakat Surabaya, menjanjikan untuk bekerja di lingkungan pemerintah kota atau di lingkungan ASN.

Dan akhirnya wali kota Surabaya cairi-cairi ini mecat ke oknum Satpol PP yang pungli warga hingga jutaan rupiah dulur. Wali kota Surabaya cairi ini memecat oknum Satpol PP yang melakukan pungli rekrutmen kerja namun di Pemkot. Korban diminta uang hingga puluhan juta demi imbalan menjadi pegawai pemerintah. Diketahui oknum ini tercatat menjadi anggota Satpol PP Surabaya mulai tahun 2019. Namun DE menyalahgunakan wewenang dan mematok tarif puluhan juta bagi warga yang ingin menjadi pegawai Pemkot. Dan kini karir oknum itu di Satpol PP resmi tamat setelah dipecat dengan tidak hormat. Saat ada laporan, PLT Kepala Satpol PP Surabaya Ina Pawanti langsung memanggil sang yang bersangkutan untuk diperiksa. Hasil klarifikasi menunjukkan mengakui perbuatannya menjanjikan pekerjaan kepada korban berinisial S pada tahun 2022 demi meraih jutaan rupiah. Oknum itu mengklaim uang tersebut sebenarnya sudah dikembalikan ke korban secara bertahap. Aksi nakal sang oknum ternyata tidak dilakukan seorang diri. Dia diduga main mata dengan salah satu staf kelurahan. Namun rekan aksinya itu rupanya sudah lebih dulu disanksi tegas dan dipecat dari jabatannya. Dan cari menegaskan pengembalian uang sama sekali tidak mengampuni sanksi disiplin bagi oknum Satpol PP. Pemkot Surabaya tetap menjatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan. Cari kembali mewanti-wanti bahwa tidak ada ruang toleransi untuk praktik pungli naungi lingkungan Pemkot Surabaya terlebih soal rekrutmen pegawai. Cari juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pegawai mulai dari PNS, P3K hingga tenaga kontrak untuk senantiasa menjaga kepercayaan warga. Pasalnya gaji yang mereka terima bersumber dari uang rakyat. Status ASN adalah amanah yang wajib dijaga lewat kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Maka Cairi meminta tidak ada lagi oknum yang nekat mencoreng nama baik Pemkot Surabaya. Dia memastikan siapa saja yang terlibat berat seperti pungli bakal diblacklist dari lingkungan pemerintah kota Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dangdute Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam banget untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Matur nuwun untuk Mbak Cak Ripto. Mbak Tumiem Virgo hadir Medan. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo. Matur nuwun ya, sudah gabungkan di pasar kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Surabayaan.
1: Parikan pantunan Surabayaan, kota SM dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adam, jos pundi kabari?
1: Alhamdulillah kabari baik.
0: Sehat ya.
1: Cak Bejo sendiri kabarnya baik mana?
0: Pangestunipun sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Rupane kok sarapane dobel, rupane kok suarane seger
0: ngene. Gak trimo dobel iki. Nambah-nambah. Sehat Cak Adam?
1: Enggak, alhamdulillah sehat. Gue ndelok sampeyan ngeten iki masalah tine seneng, suarane wis seger.
0: Nggih, pokoke kudu seneng, lek aku sedih kok sampean melok sedih soro.
1: Mangke.
0: Pun sarapan apa nah?
1: Sampun,
0: gua. Sampun, alhamdulillah. Niki kados Pak Toyo niku isuk nyandak mie iki.
1: Oh, nggih, pancene ya napa malih Pak Toyo niku. Alhamdulillah kula tuangan sehat ta ya
0: jan pojok. Amin, amin, amin.
1: Nggih.
0: Monggo ditarik Cak Adam.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Kula tarike.
0: Siap.
1: Terus lomba nok Telung Agung. Hadiahe gedhe. Tak pilih warung, lomba tarik tambang, ono stasiun, tak pikir musuh uang, dadak musuh sepur.
0: Duh alah, kayak lo cak gianto aja lah yang itu.
1: Aku ya opre, aku
0: Cari cak gianto gini kok, gak mau rinjing, gak ada parfum juga rinjing cak Adam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cak Gianto. Alhamdulillah, anjene nopo. Kulo niku sampeyan koncone saking kekataan anjir kumpul enten kota FM niki.
0: Nggih. Alhamdulillah gawe ndelek seduluran ngraket nang kekancan nang radio kota.
1: Nggih, niki bener anjene kota FM niki wis koncone tambah kuat teng pundi-pundi alhamdulillah.
0: Niku kados Cak Rembo mlebu pasar kota nang pundi-pundi disapa wong.
1: Mungkin. Cara ibu itu pun terkenal punan.
0: Mungkin buatan kau tendingin no cak jual lali bayaran sing wingi kau ten.
1: Alhamdulillah ini cari ibu sugeng sama pagi.
0: Lagu ini apa Cak Adam?
1: Sampeyan paringi pertemuan mawon.
0: Pertemuan. Oke, okay, siap. Benji, monggo, salami.
1: Salami, wonten Mbak Imam, Mbak Eka, Mbak Ella. Terus wonten Bunda Kalista. Wonten kesukaan wonten Bunda Farha.
0: Niki yang salam saking napa? Pak Sutoyo.
1: Alhamdulillah nggih Pak Sutoyo ya menten sampun mangkaryo.
0: Siap-siap
1: nggih sampun siap-siap. Kulo tukangan sehat niki sedoyo fan kota FM niki.
0: Amin.
1: Kranten nggih aktivitasen nggih sampun kata sedoyo. Terus wonten Pak Dianto.
0: Nggih.
1: Wonten Mbak Santi. Terus wonten Mas Rimbu. Wonten kesupane iki wonten Bu Slamet.
0: Nggih.
1: Kali Cak Sur. Wonten Bang Uco. Terus wonten Mbak Aprilia. Selamat pagi.
0: Nggih.
1: Wonten juragane napa niku dawet niku
0: saniki
1: teng pundi Cak?
0: Cak niki beliaunya memulai usaha yang baru di tanah kelahiran Pasuruan, Oro-oro Ombo.
1: Oh, nggih, nggih sekolah tukangan kesehatan ya.
0: Amin,
1: amin. Beriko ya no pemali.
0: Nggih.
1: Wis kuwi benjing-benjing saged kepanggih ya.
0: Mati
1: teng pundi-pundi.
0: Nggih.
1: Terus niki enten Mang Ujang, wonten Mas Ali, wonten Bu Mimi, kali wonten Cak Satrio, terus wonten Pak Jono Tamrin pun salamet kangge sedoyo ya mawon, kangge Cak Bejo kulo tukangan sehat.
0: Amin.
1: Kulo niku nggih sing guyune niku sing kangen niki.
0: Matur nuwun Cak Adam.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Adam ngingas waru Sidoarjo Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
2: Kota FM dangdutnya Surataya.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Bapak Sutoyo jari ini Mbak Santi, Bapak ABG jari ini.
2: Iya. Apa dari pengarahannya?
0: Lah iya
2: lah. Kan Bang Kepun tuku langkung. Assalamualaikum.
0: Kadang salam jika campuran sego babat. Waalaikumsalam Bapak Sutoyo, yuk nopo kabar sehat walafiat.
2: Tuku roti nang dicampuri serbat. Ini iki aku ya sehat.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Wis sarapan ta iki?
2: Ya gurung rek, ya sarapan ya, ndak tepung. Sarapan ndak tepung yo apa ya anjo. Kemari.
0: Ya mbek ditipi titik-titik ah.
2: Ya iya. Dicintang penting sih, cepet-cepet bareng. Bang tadi ada apa gitu ya? Ya, tuku kebo, tuku sapi, boy kebo. Dinaiki, nangkali odo, waktu ning Julaika, dinaiki saya itu dinaik rebu sak bejo. Muka-muka aku mergawe ke ala rezeki sing barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga-moga jenengan lancar rezeki barokah.
2: Amin.
0: Angsal salam saking Cak Adam.
2: Woi, salam balik Cak Adam. Lagi medun lo, gurung lugu kayak medun.
0: Gawe renjing, gawe wadah jalan ta. Sugeng nginjing Pak Sutoyo pun ngopi ta, jari Cak Gianto Rimbu.
2: Apa?
0: Cak Gianto.
2: Nih ngopi nggih sampun, Cak. Gianto Gianto ya.
0: Cak Gianto Rimbu.
2: Nah, iya Cak Gianto ya. Wis mari ta nek ngopi ae, Cak. Subuh manges. Ruput di
0: sana. Oh, iki ngopi ini sedina ping telu iki, Cak. Isuk awan sore. Kayak ngombe obat ya.
2: Ana iku apa karane?
0: Apa?
2: Ce, iki lho lali mana iki, Ce? Nandur melak-melak.
0: Melek ngono ta.
2: Ya Kak, melok-melok iku nandur apa ya? Duk nisare klopo. Tuku sirup nang kota Sedayu. Seesok ketok bengok-bengok tak pikir sapa Cak Bejo.
0: Adakno sapa, Cak?
2: Ya adakno makruf kecepit kayu.
0: Ngono ya Kak, sampean tulungi, sampean delok tok iki ya apa ya apa.
2: Ya apa, nali kayu lho, tangan iso dikitut do pisan. Ayo saya esok kok bengok-bengok rup aku ngono.
0: Anje, sana aja nih kaken pola ya segunung itu.
2: Ya. Ringkah merah karu-karuan. Ono kucing. Mangan wak bandeng. Anje. Nang Bali Werti.
0: Apa?
2: Oh, tuku dedek diwadahi panci. Apa kosim Cak Bejo atine seneng.
0: Napa kok Cak?
2: Mergawe dicidake karo Diandra TV.
0: Iya,
2: dari tonggo.
0: Dari tonggo bendino ngalep lewat ngarep omah jarine Apa Kosim.
2: Ya iya, atine seneng sambangi dulure lawas-lawas iki.
0: Wis gak trimo disen gak trimo disambangi Cak, wis bendino disopoi bolak-balik. Iki lho entuk salam teko.
2: Kok seminggu?
0: Wingi mari mlebu wingi.
2: Oh iya.
0: Entuk salam. Entuk salam teko Mbak Santi Salala. Salam damel Bapak ABK Benowo, ampun sarapan ta. Oh, iya.
2: Salam balik Mbak Santi, imai pisan kaya ta iku.
0: Ya oke. Lagune napa Pak Toyo?
2: Lagu ini kok nalali mana?
0: Tak puter langsung iki kok.
2: Iya, saya tak jelek sing lagu sing nyantai-nyantai ya. Ya udah. Lagu iku ae. Kutha Ngawi iku lho apa? Mendung Kutha Ngawi iku lho, ya bisa.
0: Heeh, Mendung Kutha Ngawi siap. Salame monggo.
2: Salame kangge nembe mandhap wau Cadam, Kagianto Rimbo. Terus ono apa Kosim di Antara TV. Rapi Ahmad Benowo tak senggo, tapi gak iso pari. Lah dene jajan mlebu nang anyar kota.
0: Nggih. Siap.
2: Ana Mang Ujang. Pak Cak Gimo Pentol.
0: Nggih.
2: Ono Pakis Pangsut, ono sapa maneh ya iki yo. Okay. Kadane mlebu ning lali kok Ima okay. Santi. Terus sapa kemang sing bongsane Cak Adam sapa ya?
0: Cak Rembo, Cak nggih, nggih.
2: Ya iku sing mau Cak Sur. Cak Sur iku. Cak Sur Celpoko Aim. Anake mana? Bunda Bohai, Pak Sugeng Bakso, Arjun Lee, ono sapa maneh. Oh, cah iki lho, Cak Ali Benowo karo Watu Plem Watu lho sapa lali.
0: Cak Edo, Cak Edo.
2: Cak Edo yo, Cak Edo.
0: Nggih, pun nggih.
2: Nggih.
0: Ngaturun.
2: Nggih, Cak Bejo. Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin,
2: panjang
0: amin.
2: Umur keluarga dilancarkan rezeki yang barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutoyo yang ada di kawasan Benowo, matur nuwun.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Komasi Jiran Yoko TFM Adus Gongkum Nasi Diorjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Ditarik tuku kelepon nang Pasuruan. Keleponi warna ijo. Cak Gianto Sanjang Mbak Ima. Cak Sur di Kulumpun Gada Bojo. Mbak Ima Sanjang aku lewis eru. Salamnya buat Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Cak Samsuri, Mbak Ika, Mbak Ella, Cici ini Mas Aditya sing ganteng diwi sak kedamaian. Mas Adam Kuku Heri yang ada di Sentong Margo Mulyo. Salam buat semua tanpa terkecuali. Matur nuwun. Kagem Mbak Santi Salala di kawasan Ngesong. Salam juga untuk Mbak Ima nggih. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Tarik parikane tuku boneka karo Bakia nang numpak sepur mangan kerupuk kakap. Aku karo Mbak Ika guyu ngakak-ngakak nyawang Cak Sur mlaku nang ngembung sarunge nyingkap. Nang Kota Lama tuku jajan lapis, tuku peniti nang pasar menganti. Lek Mbak Ima karo Mbak Santi ku Cak Bejo bedane tipis. Lek Mbak Ima mangane ngeterno ngentekno sak kuali. Lek Mbak Santi mangane ngentekno sak bagi. Padha ya. Salam buat semuanya, seduluran saklawase matur nuwun untuk Cak Gianto Rimbu sing ana nang kawasan Bangkingan.
1: Fira.
2: Iya Mas Irwan.
1: Hari ini aku senang banget.
2: Kenapa Mas?
1: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending.
2: Wow.
1: Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.
2: Pertemuan.
1: Kita tetap jaga marwahnya.
2: Siap Mas Irwan.
1: Lanjut.
2: Lanjut.
1: Simpatik musik.
2: Makin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba ya, Rek.
1: Oke.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yati, assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam. Dari Kasinan hadir teko Aloha mampir nang Bangsal tuku pelitur tuku papat warna coklat. Selamat hari orang olahraga nasional 9 September 2021. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sarapan molen karo getuk di WI parutan klopo nek pengin dolenan cangkruk ayo melu gabungan nang pantunan parian Surabaya bareng Cak Bejo. Matur nuwun Cak Bejo, mat aktivitas semoga diberi kemudahan, kelancaran rezeki yang barokah, sehat selalu bahagia bersama keluarga. Amin. Berdoa yang sama buat Mbak Mulyati ya. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Nota FM endang duitnya Surabaya.
0: Ya,
1: pagi-pagi kok. Makan serebe enak ayo dikei santen. Assalamualaikum ku. Yuk nopo kabari. Apa pengen udah makan?
0: Alhamdulillah Cici Aini akhirnya kerungu kecuarane mana. Piye kabar Cici?
1: Alhamdulillah sehat selalu ceria.
0: Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Aku anak cita
1: aku.
0: Alhamdulillah berarti duwe kebek iki ya.
1: Oh iya, asli nebak. Tapi gak ada kakek bumbuan.
0: Alah, ya apa, ya apa.
1: Ya apa mulai bulan Agustus sampai bulan iki.
0: Gak mandek. Ada
1: wong duwe gawe.
0: Lah, gak mandek plus berarti ya.
1: Iya, mari ngono gak desa lu.
0: Ya apa, ya apa.
1: Iki duwe tekek nandi ngono lho.
0: Tetep nang aku ae, Ci.
1: Heeh. Nopen lah ya aman ya.
0: Aman.
1: Iya,
0: ya, alhamdulillah Alek sehat. Semoga selalu mendapatkan keberkahan.
1: Kan ya sehat ya.
0: Pangestunipun. Nang pasar turi tuku dingklik gak lali karo tuku pari. Cece ini kerja sergap sampai jungkir walik golek duit gawe bowo nang tonggone. Jari ini cak
1: kianta. Iya ya temen kok ngerti.
0: Oke. Iki mau tekan Cak Gianto Rimbu.
1: Iya om, pan Cak Gelingnya wangi om.
0: Nah iya, dari ini Mbak Santi C pun timbang ta.
1: Oh, wis mari. Wis mari. Tak timbang sak wonge. Saking anune, ditimbang sampai anggapannya akeh.
0: Iya temenan.
1: Lah iya.
0: Dari Mas Adam, salam sama Cici Aini.
1: Oh iya Mas Adam, lapo kok terburu-buru turu?
0: Ya, gak terburu-buru, mudun aja ini.
1: Lah iya. Nek gabung ning kene ku walah gak seru maneh, tambah seru ngono.
0: Temenan. Oke.
1: Ana keranjang ku tak gawe wadahi sawi. Sawi ini oleh ngondo tak kek no tonggo-tonggo. Selamat ku hari radio nasional. Moga-moga selalu jaya di udara. Terus penyiare tambah sehat santosa.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mugi-mugi CCN juga sehat.
1: Amin. Moga-moga selalu jaya di udara. Ake pendengare, yo ake dulure.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Penting sehat kabeh.
0: Nek salam teko Cak Kadir Sati.
1: Nggih Pak, sugeng siang Pak Kadir wae ku sate nek iso-iso dikelon
0: teng yo. Temenan. Saya jangan aku ta.
1: Hah, ayo. Kapan? Kayak ya iya.
0: Lah iya. Jarene Cak Jerce sik lemu ta.
1: Oh, kak lemu mana kak suruh nak sengi ngoni.
0: Temen dah sampai mungker.
1: Lah ya temen. Mana bulan papa tambah acur.
0: Temen harus siap-siap ae.
1: Iya temen. Ini kak grogi lho kok.
0: Apa grogi barang?
1: Iya apa kak grogi siap-siap mana bulan papa. Tahun itu lekut. Harus siap-siap
0: besok. Oh iya deh.
1: Mas
0: Riyo
1: bisa kan.
0: Wis masuk saudara persiapan ato.
1: Persiapan ya, apa?
0: Loh, sopo ji?
1: Tangga bulan papa. Tangga nak kroki ini ki.
0: Oke.
1: Anak mana?
0: Anak mana
1: ji? Aku mau lali aku. Ono apa malaria?
0: Anak kodok.
1: Itu. Ono rambutan ke tak wadahi keranjang. Rambutane kakek no tanggo-tanggo. Dino iku ya dino Rebo. Wayahe nyambut gawe ndelok cuan. Karena akeh buan kena gembales buan. Yo yo kan malik kliru kabeh ya wis sida nek ngono. Ya suwe lek.
0: Ya apa ya apa.
1: Iya wis wis sida.
0: Kemen ae lek ngono.
1: Iya lali. Mang aku mang nge tarian papat wisan.
0: Terus.
1: Jange takno kabeh ya wis iku mang lho disalami ngono dadi lali.
0: Sejati ditakno kabeh gak aman.
1: Lah ya mangkane iki ya wis.
0: Oke.
1: Lagune kuwi.
0: Lagune napa?
1: Lagune Makadir ae nek.
0: Makadir, oke.
1: Wis iki koyo ane udah lama gak diputer. Taruh ngono lagu iku to. Tapi aku tetep mantau.
0: Alhamdulillah.
1: 24 jam selalu mantau, enggak pernah lupa.
0: Matur
1: selalu di hati.
0: Oke.
1: Aku dengerin tahun 13 sih sampai sekarang.
0: Alhamdulillah matur nuwun setia banget ini. Heeh.
1: Wis iku pencintaku iku radio kota. Wis kanok liyane.
0: Heeh. Oke, Ci.
1: Wis salameku abae ya. Kompak persahabatan duluran selalu. Moga-moga suwe hat kabeh dulur-dulur kota.
0: Amin.
1: Tak dongakno rezekine lancar, nyambut gawe lancar.
0: Amin.
1: Usaha yo lancar.
0: Amin ya.
1: Kanggo pian yo ngono. Jaga kesehatan.
0: Kalau
1: pulang hati-hati. Tak dongakno rezekine lancar.
0: Amin. Matur nuwun, Ci.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cici Aini yang ada di kawasan Citralen. Alhamdulillah lek wis sale seger waras sehat selalu, Ci. Monggo 561-1416-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Serangan kali kula cak bejo dinten Rebo kalender 9 September bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 101,1 radio Kota FM jarine Pak Toyo cik lomo iki dikekno tonggo kabeh. Lho sampe lek dadi tonggo iki cik ae enak cak. Serene sampean ya diteri opo ae. Cak Sur cak Gianto monggo sarapan iki lho Baskomi. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum Kak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dianto. Selamat pagi.
1: Ini selamat pagi. Sehat juga. Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Monggo langsung ditarik Pak D.
1: Ini Kak Bejo, diinformasikan cuaca kawasan Krian Sidomukti cerah Kak Bejo sementara.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Amin. Glodak-glodak lotari Kak Bejo.
0: Nggih monggo.
1: Selamat Hari Olahraga Nasional. Tanggal 9 September 2026 Hari Olahraga. Jadi media membangun bangsa sehat, kuat dan sentosa.
0: Tetap jaya.
1: Tetap jaya selalu mudah-mudahan. Kota FM Surabaya banyak pendengar.
0: Amin.
1: Lalu berkibar di udara. Amin. 24 jam non-stop.
0: Amin. Amin.
1: Tanpa rintangan. Tetaplah bersabar Cak Jo.
0: Nggih.
1: Dalam menjalani kehidupan. Karena kesabaran akan membawa kita semua kepada kebahagiaan yang sejati di akhiratnya kelak.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Inggih, Kak Bejo.
0: Wonten mulih, Pak. Wonten malih, Pak Dianto.
1: Mboten kosong niki, Kak Bejo. Niku tetap kemawon.
0: Siap. Lagune napa?
1: Lagunya napa niku?
0: Napa?
1: Sing basa sukaan kula kok kesupen.
0: Topeng.
1: Masyaallah. Ah, nggih, niku. Ya, saling mendorong Cak Jo.
0: Nggih.
1: Nggih, yang namanya orang banyak kilap. Selalu ada yang mengisi, pasti akan bertemu.
0: Oke, siap.
1: Iya. Nggih topeng niku wau.
0: Topeng mawon, Di.
1: Nggih, Cak Jo. Salam,
0: salam
1: spesial Cak Jo kanggo Nyonya Siti Amaro Sidomukti. Anak cucu kulo dan Prambom, Pipin, Alesa, Alia, Ferdi Adianto di kawasan Runas 5 Prambon, Sidoarjo. Lanjut, kulo mireng kali Tante Kiki Aini, Mbak Eka, Bunda Bulan, Mbak Diandra Dewi, Bunda Mami, Bunda Paris, Bunda Sukira, Bunda Yati, Bunda Farha, Bang Uco, Kak Kasian, Kak Sipi, Bang Adam, Mas Aditya, Pak Dijumadi, Pak Sugeng Bakso, dan Pasar. Ini semuanya Kak Bejo.
0: Oke.
1: Dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dunia akhirat. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Matur sembenuwun Kak Bejo satu nyali wali. Semangat semangat semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto matur nuwun sudah gabungan.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

Surabaya. Selamat pagi Mbak Jenny, Mama Kori dari kawasan Medan Maturun sudah hadir. Mama Kori, assalamualaikum. Cak Artono di Pademangan Jakarta Utara hadir. Cak Bucu, salam sehat buat semuanya aja. Maturun, Cak Artono. Selamat pagi, si Bang Kaja Bali hadir. Maturun untuk beli coming suwerti hadir warga setempat Langkat Sumatera Utara. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, sehat selalu ya Mbak Tumiar Idawati.

Dan sebagai kita PM kurang lebih sekitar 1.214 mahasiswa Surabaya untuk bantuan 2,5 juta per semester plus uang saku. Jadi alhamdulillah ya bisa meringankan beban dulur-dulur awak dewi yang sedang menyekolahkan atau mengkuliahkan putra-putrinya. Dan sebanyak 1.214 mahasiswa dari Kota Surabaya dinyatakan lolos sebagai penerima manfaat bantuan biaya pendidikan untuk Pemkot Surabaya. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya Heri Purwadi ngomong bantuan biaya yang diberikan sebesar 2,5 juta per semester serta uang saku 3.300.000 per bulan. Dan proses daftar ulang penerima bantuan digelar di Gelanggang Remaja Surabaya pada tanggal 8 sampai 10 September. Dan bantuan diberikan untuk jenjang pendidikan mulai teko D1, D2, D3, D4 hingga S1. Dan besaran bantuan UKT maksimal 2,5 juta per semester. Jika biaya kuliah lebih tinggi, selisihnya menjadi tanggungan mahasiswa. Dan sebaliknya apabila UKT lebih rendah, bantuan diberikan sesuai nominal UKT. Penerima manfaat juga mendapatkan uang saku 300.000 per bulan selama maksimal 10 bulan dalam 1 tahun. Khusus mahasiswa Universitas Terbuka UT, penerima bantuan dapat berada di semester berbeda karena sistem perkuliahannya membuka penerimaan mahasiswa setiap semester. Dan apabila sudah melewati batas maksimal masa studi tetapi belum lulus, maka bantuannya akan dihentikan. Dan kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia IPM melalui akses pendidikan tinggi.

Selamat G untuk para mahasiswa yang dinyatakan lolos dalam beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Waru kok diponyongsep.
1: Enggih.
0: Masuk seneng-seneng duwe weteng gedhe.
1: Heeh.
0: Nek dulu ke iso tengkurep, percaya enggak.
1: Arek sregep ya jenenge lek mlayu olahraga nang lapangan. Memang bener, Mbah. Lek weteng gedhe iku turune gak iso mungkurep, lek mungkurep koyo timbangan.
0: Sip. Yo iki yo iki.
1: Lagi koyo timbangan iso gak iso apa gak iso nemplek.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tenang terminal lewat Kamal. Tutup Kamal tuku urap-urap.
1: Enjeh.
0: Sing durung kenal, salam kenal. Sing wis kenal, muka-muka tambah akrab.
1: Alhamdulillah.
0: Salamnya untuk semuanya aja, Bejo. Ini aja dulu. Oh iya lagunya, ya lagunya.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Wis, yang mencolot-mencolot di kuai. Kuda lumping, tapi saya mangan ketan.
1: Kuda lumping.
0: Saya mangan beling, gak gelem.
1: Ya.
0: Oke yuk, salam sehat untuk semuanya. Untuk Cak Bejo, matur nuwun. Pamit turun tanpa mengurangi rasa hormat. Eksis selalu untuk Kota SM.
1: Enggih.
0: Pamit mudun, nalon-nalon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun buat Mbak Jaina sing ada di kawasan Bangkalan, sudah gabung di Pasar Kota Pantu dan Parian Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau Siji Radio Kota FM dan DT Surabaya. Dulur sobat Kota FM, beberapa waktu yang lalu air Nanggono Surabaya iki keruh dan berbusa ya. Sementara PDAM pada waktu itu menyampaikan permintaan maaf karena memang batas ambang air yang kena limbah ini melebihi batasnya. Dan keruh dan berbusa gempar Jatim demo PAM Surya Sembada menuntut kompensasi 50%. Gerakan masyarakat pembela aspirasi rakyat Jawa Timur gempar Jatim menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kota Surabaya. Masa menuntut perbaikan pelayanan air bersih sekaligus kompensasi bagi warga yang terdampak persoalan air keruh dan berbusa dari Perumda Air Minum PAM Surya Sembada. Aksi tersebut digelar di depan gedung DPRD Surabaya Dulur, Balai Kota Surabaya hingga kantor PAM Surya Sembada. Masa membawa sejumlah alat peraga dan berorasi di atas mobil komando dengan penjagaan ketat sejumlah personel kepolisian. Tidak ditemui perwakilan pemerintah, masa kemudian membakar keranda bertuliskan RIP PDAM serta membakar ban di lokasi aksi. Ketua Umum Gempar Jahdi Ki ngomong, salah satu tuntutan utama masa adalah pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak air keruh beberapa hari yang lalu. Dan permohonan maaf yang disampaikan PAM Surya Sembada terkait air yang berbusa belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.

Ya, beberapa hari yang lalu ya, sampai saat ini mungkin warga Surabaya ini tepatnya mengeluhkan kondisi air yang berbusa dan keruh, tidak seperti biasanya dan air berwarna coklat. Dan ini juga sudah disampaikan permintaan maaf, permohonan maaf oleh Pam Surabaya mengenai kondisi air yang tidak seperti biasanya. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan ya, mungkin sampai-sampai ingin mengadukan soal air bersih atau air keruh dan juga mohon bantuan air bersih. Nah, di WhatsApp sudah saya sampaikan kemarin dari Pam Surabaya. Dan sementara itu Dulur Ekoton mendorong pihak-pihak terkait untuk memperketat pengawasan seluruh titik pembuangan atau outlet limbah industri di sepanjang aliran sungai Surabaya. Permintaan itu menyikapi kondisi sungai berbusa di sekitar Bendungan Rolak Gunung Sari Surabaya mengakibatkan banyak ikan mati di Kali Jagir. Berdasarkan konfirmasi dari Perum Jasa Tirta, busa tersebut berasal dari sisa proses pemadaman kebakaran di PT Wing Drio Rejo Gersik.

Selamat pagi Mas Rizal. Iya Cak, airnya berwarna coklat ya, nggak bersih seperti biasanya bening. Ya bisa sampai laporkan itu Cak Rizal ya ke PDAM dan mungkin bisa difoto juga kondisi airnya. Mbak Liarista, assalamualaikum. Pagi Cak Bejo, pagi juga Mbak Liarista ya, Surabaya Utara hadir dan pantau selalu Kota FM di program Pasar Kota. Pengen nyapa fans Kota FM aja, semangat di pagi ini dan bocah bocah bertugas, saya selalu dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Matur nuwun, sami sami Mbak Liarista, terima kasih banyak.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Walau-walau kok masih di Radio Kota FM ya. Ini saya bagi lagi untuk jalur-jalur yang mungkin kepingin melakukan pengaduan ya. Kualitas air baku menjadi kategori gangguan lebih ekstrim dibandingkan pencemaran pada 2010 lalu ya. Petugas melakukan penambahan karbon aktif, pengurangan instalasi, pengurasan instalasi dan flushing jaringan. Dan kayak sampean-sampean yang kepingin melakukan pengaduan atau permintaan air bersih ke warga yang terdampak, ini sok naon call center bebas pulsa 08001926666. Ketawaran di WhatsApp center 08123316 4 kali. Cak Jenal Perak nanggone Kalimas gak terdampak cak, air bersih tetap bening. Matur nuwun cak Jenal. Mbak Diandra TV selamat pagi. Pasar Kota Tarik nang kali anak arep tuku bihun nang Tambak Sumur arep tuku bolu. Buat anak dan adik iparku yang di Surabaya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia selalu. Salam buat suami, salam sayang, semoga selalu sehat, lancar terus rezeki ini buat semuanya. Mat pagi, mat aktivitas seduluran sak lawase. Tak pantau karo mbakku Rohmawati yang jual jamu herbal di selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Matur nuwun, semangat untuk Mbak Diandra TV, semoga laris manis untuk hari ini.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: sampai kita FM akhirnya gak terasa 3 jam kalau sampai dengan cari jenengan di program Pasar Kota Pantoran Parian Surabaya. Matur nuwun sangat nggih buat jenengan sedoyo. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, semoga diberikan sehat walafiat. Amin. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali NBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
3: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan individu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang

0: Dengan yang dibiayai dari uang rakyat, justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri. Maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ay.
5: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
5: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
6: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
6: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
5: Wah, iya suan mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Sobat Kota. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho re, edisi tanggal cantik ya. 9 September 2026. Kali ini masih ditemani Nayanika Sobat Kota hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Sudah didamai sama dua lagu yang enak banget ya Sobat Kota. Ada Danang dengan Langgeng Dayaning Rasa. Ini jangan lupa Sobat Kota voting juga di program Tuku Pahlawan. Dan di request ya, tolong di request di program Dendang Dendang Surabaya, di program Digoda Pasar Kota sama Cak Ning. Lalu sebuah lagu, ini sebetulnya lagu pop yang dibawakan oleh Siti Nurhaliza, tapi dibawakan oleh Luciana Jelita versi koplo Betapa Ku Cinta Padamu. Seperti cinta Naya sama Sobat Kota kali ini. Yuk semakin menambah cinta Naya kepada Sobat Kota, langsung aja gabungan di edisi Digoda 99. Wes, kayak sale lah ya, sale. 9 September 2026 hari Rabu kali ini. Ayo monggo merapat di 0315611416 atau di 0315767923. WA-nya juga diramaikan ya sobat di 0817505888. Hari ini tanggal 9 bulan 9, tanggal cantik bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional Sobat Kota. Ya. Kalau dikasih kata-kata olahraga ini seperti usia-usia segini ya. Aduh gitu. Aduh Mbak Naya, sendinya, ininya, itunya. Betul, karena kita semakin bertambah usia, itu harus, tidak boleh mager ya Sobat Kota, tetap harus ada gerak-geraknya gitu. Iya, nanti kalau semakin lama tidak bergerak semakin alot. Sendinya gitu loh ya. Oke, kita angkat penelpon pertama. Ada siapa gerangan? Selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re.
0: Assalamualaikum,
1: Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
1: Dari Mas Wahid di Penjaringan,
0: Mbak Naya. Oh, Bapak Wahid. Selamat siang. Betul, selamat bergabung, ya. Bapak.
1: Betul, ya.
0: Sepertinya Naya agak lama ini tidak mendengar suara sampean atau panjenengan. Ya. Pripun pawartose, Pak Wahid. Alhamdulillah Pak, kalau dengar suaranya begini Naya suka sekali, Naya seneng. Betul. Silakan. Ya. Siang hari ini mau request lagu nopo niki panjenengan Pak Wahid?
1: Lagunya Sahara bisa ya?
0: Sahara bisa dong, ya. Sahara koplo. Naya siapkan terlebih dahulu ya.
1: Salamnya. Salam dulu ya.
0: Oh boleh Pak, silakan.
1: Ya, salamnya untuk Cak Samsul Haji, Ning Rara, Bunda Farha, Cak Soli Cendrosor, Mbak Yati Aprilia, Bunda Rida, Mbak Ila, Mbak Ela, Mas Aditya, Cak Yanto Rimbo, Mang Ujang, Cak Adi, Cak Rohim, Cak Satrio, terus Mbak Putri Dayanti, Mas Ali, Mbak Ima, Cak Adam, Mbak Jainal, Pak Rofik, dan semuanya aja.
0: Siap.
1: Buat Mbak Nayanya, sehat, selalu sukses, selalu
0: rezeki. Amin Allahumma amin.
1: Rezekinya banyak dan barokah.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid dari kawasan Penjaringan Surabaya Timur. Dapat salam dari Juragan Dawet. Salam Mbak Naya. Ngono. Iki nek nulisnya SLM berarti lagi rame-ramenya ini. Kalau misalnya bisa nulis panjang berarti lagi avail atau lagi apa itu tidak ada pembeli ya. Tak dungakno salami titik-titik bunda ya, berarti indikasi ini pelanggannya lagi rame ngono ya. Amin masya Allah. Oke silakan yang mau bergabung lagi Sobat Kota 0315611416 atau 0315767923. Ada siapa yang mau bergabung mumpung ini masih awal pertemuan ya di segmennya pertama. Wah, nanti segmen 5 segmen 6 itu biasa rame. Ruame yang WA sama yang di Facebooknya Kota FM. Terima kasih yang baru bergabung nih. Di WA sudah mulai rame lancar. Sabar ya. 12, 16. Anak siapa kira? Ya Allah. Ini aku Nia. Oh baik. Di Nia dari kawasan Balong Panggang Gresik menginformasikan suara radio analognya kecil ya. Baik, terima kasih Nia untuk informasinya. Semoga nanti coba Naya koordinasikan kepada tim terkait kami. Sementara Nia nanti bisa coba streaming ya. Jadi kalau misalnya Sobat Kota mengalami kendala radio analog yang suaranya kecil di daerah Njenengan Sedoyo, silakan bisa streaming lewat aplikasi On Ears. Jadi bisa download kalau misalnya pakai Android maka di Play Store nanti ketik saja ONEARS gitu. ONEARS. Silakan di-download, di-install, kemudian nanti kalau misalnya disuruh login atau apa di apa itu maksudnya diabaikan saja, langsung masuk pilih ke kota FM gitu ya. Atau bisa menggunakan website, jadi masuk ke browser dari pada masing-masing HP Sobat Kota, ketikkan saja kota FM Surabaya.id ya. Kota FM Surabaya digabung semuanya .id atau .id. Sudah, nanti bisa browsing sambil mendengarkan radio kota FM Surabaya gitu ya. Lanjut ada Hafinda, selamat bergabung. Kemudian ada Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, request lagunya Dua Kursi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, ada Mumi Tretes, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Pak Jono Tamrin. Selamat siang Digoda.
2: Asik lore.
0: Allah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Farhan. Alhamdulillah mak, laris manis keripik gayami. Masya Allah sampai di loh dikasih di
2: jangan ngebel, mari mauludan gak berakhirnya tak ngebel. Mari siapa jenis Cak Ali, wah gak gitu. Mari agak jam tani orang, gak gitu
0: hilang. Alhamdulillah luar biasa Bunda Farha, laris manis. Makanya kapan hari itu Bunda Farha ini kok gak dodolan naik, saya pasti laris ngono yo. Wis tak wara rek gak gelem rek.
2: Dodol ayam.
0: Nah, yo gak gelem rek temenan rek ngono.
2: Iya nek gak ayam iku pirang dino wong ngono.
0: Heeh.
2: Setahun pindung.
0: Lah iya sampai teman-temanku ini pasti lo laris mbak Nayo enak koyok ngene. Lah iya. Gimana Bunda kabarnya?
2: Enak
0: Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Ini dapat salam dari Juragan Dawet. Dapat salam dari Juragan Dawet.
2: Juragan Dawet, Mbak Bunda Sinten.
0: Diandra TV.
2: Oh ya Bunda Sinten TV.
0: Iya. Luar biasa.
2: Laris manis.
0: Amin Allahumma amin. Ini sekarang beliaunya lagi jauh di mata ini, lagi di Pasuruan sekarang sudah pindah ke sana.
2: Iya, anjane wari-wari iki. Sik kudu iki ya, saiki paling kan.
0: Biasanya kalau masih di Surabaya sini Mbak Naya, nek kono nek wong piro? Ngono ya, langsung ke sini. Iya. Mangga Bunda lagunya gandol apa request lagu sendiri ya Pak?
2: Gandol ae.
0: Wah,
2: salam ae.
0: Salam boleh silakan untuk siapa?
2: Kita sing bawa hen ya.
0: Betul.
2: Darohin terus Adam.
0: Iya.
2: Kak Nardi, Kak Samsul Hadi, Kak Gisi, Kak Pak Suwanto, Mas Agung. Terus Pak Azuli, Mas Ali, Pak Bianto, Kak Sur, terus Kak Kasian, terus Pak Satrio Basuki.
0: Kak Satrio, baik, iya.
2: Kak Hari, Kak Edo, Kak Toto, Pak Dianto, Pak Solih, Halim, Deloser, Mas Taufik, terus Pak Kasian, Pak Ujang, Pak Uco, sama Pak Dono, Bunda Sutira, Bunda Ima, Cece Aini, sama Mama Eli Agustin, sama Mbak Bunda Yati Aprilia, sama Mbak Tanti, sama Aprilia.
0: Aprilia Yolanda. Ya, siap. Terima kasih Bunda Farha. Iya.
2: Assalamualaikum. Salam sehat.
0: Amin Allahumma amin. Siap. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa deh Bunda Farha dari kawasan Beringin Wetan sudah gabungan ya. Kapan hari Naya sempat datang ke rumah beliau gitu. Ternyata sonnya tuh gede banget Sobat Kota. Gede sangat ulem gitu kalau didengarkan. Ada dua sound ya, sound di luar itu yang gede sama yang di dalam gitu. Wih, full.

0: Naya punya lagu Koplo Manca, titlenya itu Someone You Love.
1: Sebentar ya, Naya cek terlebih dahulu. Someone you
0: Love,
1: love. Iya, dari
0: love-nya
1: siapa?
0: pakai D.
1: Oh iya, sebentar ya, Naya cek terlebih dahulu. Untuk Someone You Love versi koplo ini, Mas, sebentar ya. Mohon maaf, masih belum tersedia ini untuk Someone You Love versi
0: Oh,
1: koplo.
0: padahal lagunya
1: Iya,
0: bagus loh.
1: tapi belum ada
0: Terus
1: versi
0: apa ya ini?
1: koplonya ya. Ha-ha.
0: Ini aja yang kemarin baru di up di Simpati Musik, Lumpur dan Berlian.
1: Baik, Lumpur dan Berlian saya siapkan terlebih dahulu ya. Sambil saya pilihkan lagunya, Lumpur dan Berlian, salam-salamnya buat siapa saja ini, Cak Cipi?
0: Salam-salamnya buat tadi Bu Nyai Farha,
1: Bu Farha, betul.
0: ya Mak Tuna.
1: Uh-uh.
0: Mak Tuna kok anu ya, jarang ya. Oh, kangen suaranya.
1: Iya, betul. Kapan hari sudah ada sobat kota yang ke sana? Karena ini radionya masih belum bisa
0: Oh,
1: gitu. Dan kalau
0: biasanya beliau kalau masuk itu pasti panggil sayang-sayang dengan semua
1: iya,
0: penyiarnya.
1: betul.
0: Terus Ekan Toto, sampai jumpa. Terus Tong
1: Baik.
0: Solikin Grosor. Siapa lagi? Pak Dianto. Terus siapa? Mbak Ika yang ada Gersika.
1: Mbak Ika Gersikan,
0: Selamat
1: siap.
0: beraktivitas. Terus siapa lagi ini ya? Pak Rusdi. Dan buat semua di Sobat Kota di luar sana,
1: Siap.
0: Selamat mendengarkan.
1: Oh
0: Buat
1: ya,
0: Mbak
1: Cak
0: Naya,
1: Jipi, ini
0: terima kasih. Apa?
1: Someone You Love-nya sudah Naya temukan ini ya, sudah Naya temukan.
0: Dari
1: Jadinya
0: siapa itu artisnya?
1: kalau artisnya pokoknya ada Someone You Love. Gimana? Mau yang Someone You Love atau Lumpur dan Berlian?
0: Ya, Someone You Love.
1: Oke.
0: Someone You Love.
1: Baik.
0: Kalau
1: Terima kasih.
0: ya wes, terima kasih.
1: Iya.
0: Ditunggu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Cipi dari Kasan Perak Surabaya. Ini dapat salam dari Bunda Diantra TV ya. Salam ke Cak Cipi. Oke. Baiklah, tiga penelpon di segmen yang pertama sudah dulu ya Sobat Kota. Waktunya Naya tampilkan. Tampilkan kayak nang TV ya Mbak Naya. Naya, mendengarkan ya lagu yang tadi sudah direquest sama Sobat Kota. Sudah ada dua ini. Nanti Bunda Farha kita gandolkan dulu kemana ya. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wasik lore.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Rek? Yuk, Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air diminum dari
1: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re. Sudah masuk segmen yang kedua ya Sobat Kota. Tadi di segmen yang pertama lagunya ini juarang banget diperdengarkan di hari-hari sebelumnya. Ada lagu apa saja, mari kita absen. Ada lagu Sahara, kemudian ada lagu Koplo Manja, Someone You Love. Dan ditutup sama lagu Sayang Malam Ini Aku gitu ya. Lagu Sayang yang dibawakan duet oleh Divarina Indra featuring Capendi Adela Sobat Kota. Ini juga enak banget ya. Silakan bisa juga di request di program Digoda Pasar Kota, sama kalau originalnya bisa di program Tendang Surabaya seperti itu. Oke, 99, tanggal 9 September 2026 hari ini bertepatan sama Hari Olahraga Nasional, Sobat Kota. Nuh, Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 ini mengambil tema menuju masyarakat aktif dan bugar. Nuh. Mari kita ulik-ulik sebentar ya, apa sih fungsinya kebugaran fisik gitu bagi kita, apalagi seorang pekerja seperti Naya pribadi seperti ini, sangat penting Sobat Kota ya. Jadi kebugaran fisik bagi kita seorang pekerja itu sangat penting sekali. Yang pertama tentunya bisa meningkatkan produktivitas. Jadi pekerja yang bugar ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih fokus, sehingga tugas selesai secara efektif gitu ya. Efektif itu berarti tidak sampai yang molor-molor banget gitu. Karena kalau lembur itu bukan, ada yang lembur-lembur efektif karena memang pekerjaannya banyak jadi jamnya nambah. Ada yang lembur tidak nggak efektif karena banyak omongnya ya. Mungkin ngomong mbak koncernya akhirnya, loh kurang mari pekerjaannya ki opore, akhirnya mundur gitu ya, jangan sampai. Jadi bisa meningkatkan produktivitas ya Sobat Kota, kita bisa konsentrasi lebih tinggi dan fokus lebih baik seperti itu. Apalagi kalau bugar itu ke apa itu manfaatnya? Yang kedua tentunya bisa menjaga daya tahan tubuh. Aktivitas fisik melatih jantung dan peredaran darah agar bekerja lebih efisien dalam menyalurkan oksigen. Betul enggak? Jadi kalau Sobat Kota kurang gerak, otomatis ini yang namanya aliran oksigen ke dalam tubuh tuh kurang lancar gitu. Oksigen ini karena sangat penting banget Sobat Kota sebagai alat pembakar ya, sebagai elemen untuk membakar apa yang kita konsumsi menjadi energi salah satunya seperti itu. Jadi olahraga akan memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan membantu sistem kardiovaskular bekerja lebih efisien. Gitu, kalau kita kurang gerak nih, peredaran kurang lancar, biasanya itu ada capek-capek di sebelah mana gitu. Kalau Naya dulu alumni call center yang kerjanya hampir 9-10 jam per hari, itu kakinya Naya nih biasanya kan gantung terus bekerja ya, kan duduk terus gitu telepon. Itu ruangan Naya kan memang tidak boleh pakai alas kaki tuh, pakai apa, karena kan semuanya pakai karpet ya dan steril, bagus, maksudnya tempatnya itu sangat bersih. Pulang kerja itu sepatu Naya biasanya gak cukup Sobat Kota, soalnya sikilnya bembeng. Jadi berangkat kerja sepatunya dicopot, itu ada rak sendiri gitu di kantor. Kemudian masuk kantor itu ada sandal khusus yang bisa digunakan untuk menginjak karpet gitu ya. Pulang-pulang kerja kakinya Naya itu bembeng gitu ya, besar, gak bisa masuk ke sepatu. Itu salah satunya adalah kurang lancar peredarannya ya. Salah satunya peredaran airnya kalau itu sih. Tapi memang ya itu salah satunya loh ya Sobat Kota, contoh bahwa kalau kita misalnya kurang gerak, duduk terus kakinya gantung gitu ya, atau mungkin berdiri terus, nah itu juga bahaya. Harus banyak gerak seperti itu ya. Nah kemudian apalagi, mengurangi risiko penyakit. Jadi olahraga teratur menurunkan risiko penyakit berbahaya seperti kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi seperti itu Sobat Kota. Sebetulnya kolesterol ini memiliki peran penting ya dalam tubuh kita nih, tapi selalu dia yang disalahkan loh Sobat Kota. Jadi sebetulnya kalau musuh utamanya itu adalah gula yang tinggi. Kenapa kadar gula kita jadi tinggi? Karena gula tidak bisa dimanfaatkan secara penuh untuk menjadi energi gitu. Jadi kalau misalnya kita runut ke belakang ya, kok bisa kolesterol tinggi, darah tinggi itu ya apa sih Mbak Naya? Jadi apapun yang kita konsumsi Sobat Kota itu kan energi ya, ada gulanya dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau misalnya kita bekerja menggunakan fisik atau olahraga yang cukup, otomatis simpanan energi ini akan diubah menjadi apa? Simpanan nutrisi tadi akan diubah menjadi energi, dibakar gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya timbunan-timbunan gula dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya besar yang dimakan daripada yang dikeluarkan, maksudnya besar yang dikonsumsi daripada energinya yang dikeluarkan gitu Sobat Kota, numpuk dong yang namanya gula-gula ini di peredaran darah kita. Nah, gula sendiri ini bisa istilahnya itu bikin pembuluh darah itu melebar atau tipis. Kolesterol ini fungsinya untuk menutupi yang lubang-lubang ini karena penipisan gula darah tadi ya sobat kota ya, untuk memberan apa itu peredaran darahnya. Nah, karena banyak selalu kita konsumsi gula manis-manis ataupun makanan yang tidak bisa diubah jadi energi, otomatis kan kolesterolnya tambah nutup-nutup itu yang lubang-lubang tuh ya di pembuluh darah. Tambah banyak tutup-tutupannya oleh kolesterol. Otomatis aliran darahnya jadi macet gitu, nggak lancar lagi sobat kota. Karena aliran darahnya macet, otomatis terjadi tekanan darah yang tinggi seperti itu pada titik-titik tertentu yang tersumbat oleh kolesterol. Kasian ya, kolesterol disalahkan terus. Jadi kalau dirunut ke belakang, mohon untuk usia-usia seperti Naya sendiri ya, yang sudah 40 tahunan ini, jangan atau kurangi konsumsi gula ya. Maksudnya silakan kurangi konsumsi gula, dibatasi. Kemudian makanan-makanan itu kalau misalnya menginginkan makan yang cukup banyak gitu ya, berarti harus ada energi yang banyak juga. Misalnya pekerjaannya, akhir-akhir ini memang membutuhkan energi yang cukup banyak nih, misalnya banyak sekali pekerjaan yang berhari-hari atau yang lain sebagainya, boleh. Ibarat pokoknya apa yang sobat kota konsumsi harus balance lah. Harus balance keluarnya dengan energi yang sobat kota keluarkan seperti itu. Atau bisa dikurangi ya, karena kalau berpuasa itu kayak memang baik sekali untuk tubuh kita gitu ya sobat kota. Apalagi kalau sudah bugar, otomatis akan menurunkan stres kerja. Jadi kebugaran jasmani membantu emosi kita lebih stabil dan meredakan ketegangan setelah jam kerja. Perlu diketahui sobat kota, perempuan ini kan sering sekali mood swing ya. Kadang seneng, kadang sedih, itu cepat banget gitu berubah-berubahnya. Salah satunya penyebab mood swing dari kepada perempuan ini, selain memang karena hormonal, perempuan kan memang hormonal setiap bulan ada ini gitu ya. Juga karena badan tidak bugar, sobat kota, kurang tidur, kurang gerak, jadi overthinking. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan, cuma diem-diem aja di rumah gitu ya, apalagi cewek cuma scroll-scroll media sosial gitu, akhirnya overthinking, mudah stres. Nah, makanya kenapa nih para bapak-bapak kalau misalnya istrinya Zumba, tolong diiyakan ya. Diajak kerja, apa itu, jalan-jalan misalnya pagi hari setiap satu minggu, atau ya aku melak Zumba yo ya, ngono-ngono. Ya aku melak Zumba ya, kisah wulan iku Zumbai regone 200.000 5 kali pertemuan. Dia dikasih gitu ya. Karena cewek itu butuh gerak gitu ya, butuh happy seperti itu. Atau misalnya diberi ini ada rezeki lebih, dibelikan apa itu TV Android yang besar gitu, biar bisa nyetel YouTube. Itu kan ada tutorial, tinggal setel saja itu tutorial Zumba apa gitu ya. Lo kan bisa Mbak Nay lihat dari video di HP, kak enak kecilik enak segede ya. Gitu. Waduh Mbak Nay ki ngeracuni bojoku angin jaluk ya apa, gak apa-apa Bunda jaluk ono. Jadi semakin banyak ya suami-suami memberikan rezeki pada istrinya, insya Allah rezekinya masih banjir-banjir seperti itu ya. Oke, 567692923 atau 5611416 silakan. Waduh ngoceh Mbak Naya, masya Allah. Oke, selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik lore.
0: Wasik lore. Iya, Allah Mbak Naya, kocek uamongi wakene. Lah iya. Dalam wassalihin dari kawasan Bangladesh, Bangkalan Desa. Selamat siang.
1: Kabar Mbak Naya baik.
0: Alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Mas Solikin gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat.
0: Sehat dan kuat. Oke, mau request lagu apa nih Mas Solikin?
1: Lagunya Gelang di Rantai
0: Oh, yang itu. Digelangi di Rantai Rindu.
1: Di Rantai Gelang Rindu.
0: Digelangi ya. Di Rantai Rindu. Atau yang kemarin ini ada Lebur Pameh. Pami Sema.
1: Oh ada.
0: Ada itu sudah.
1: Digelangi di Rantai Rindu ya. Itu dari siapa itu?
0: Kalau digelangi di Rantai Rindu ini dari Divarina Indra, Uwenak Pol. Enak banget. Atau mau yang lebur
1: yang
0: pas.
1: Versi cowok enggak ada.
0: Pami Sema. Bagaimana?
1: Yang versi cowok enggak ada itu.
0: Yang versi cowok ini masih belum tersedia. Yang ada digelangi di
1: Rantai. Kalau enggak ada versi cowok kasih itu aja yang lebur.
0: Lebur yang tadi, yang kapan hari minta dikula itu ya?
1: Ya.
0: Ini sudah lulus sensor, Naya ke kapan hari udah sounding ke Kak Rahma, dicek dulu. Oke, Kak Naya, siap gitu ya.
1: Oke, terima kasih, Mbak Rahma. Alaska.
0: Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Ada Mas Ali, juga ada Mama Indah, Bunda Yani, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Wulan, Cak Boning, Cak Rimbu, Jaganto, Sabsul Hati, Mas Wahid,
0: Baik.
1: Cak Adam, Bu Mimi, Mbak Indra, Mbak Indra atau siapa
0: lagi? Diandra Tiwi, Juragan Dawet, ya.
1: Banyak juga namanya, Mbak Anami,
0: Ana Aimana,
1: ya.
0: Iya.
1: Sugeng, Cak Arjuli, dan kesemuanya deh tanpa terkecuali untuk anakku, semoga selalu sehat.
0: Amin Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Solihin Losor dari kawasan Bangladesh di segmen yang kedua. Langsung lanjut keluar dengan Sobat Kota, ini adalah pemutaran pertama ya. Pemutaran pertama dari lagu etnik Madura berjudul Lebur Pamisemah yang dibawakan oleh Asnaf untuk Sobat Kota.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa, 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: kembang bulan.
1: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
2: Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Digoda, digoyang dangdut.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek. Memang agak susah ya Sobat Kota kalau misalnya cinta bertepuk sebelah tangan itu. Gimana, sudah terlanjur sama dia itu sudah nyaman gitu ya. Kayak kita tuh GR, wah dia tuh selalu memperhatikan kita, selalu apa itu mengingatkan untuk makan. Ya siapa sih Mak Naya, cok lali makan siang, Mas Rizal. Tapi dianggap cuma teman biasa gitu loh ya, baik, gak apa-apa. Ini kayak sepertinya sudah dari zaman dulu ya, dari zaman nenek moyang dulu itu ada yang namanya teman biasa. Sudah kita anggap sebagai pasangan gitu ya, dalam tanda kutip, ternyata cuma teman. 5676923, coba kita angkat lagi. Selamat siang di Goda.
1: Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Dari Waru Sidoarjo naik.
1: Alhamdulillah.
0: Langsung tak tak cekal lagi. Ada. Cadam, Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mbak Naya. Ya. Sudah makan, tak?
0: Naya tadi sudah makan siang, Alhamdulillah. Makan sayur sop.
1: Alhamdulillah.
0: Enak pol.
1: Alhamdulillah, iya enak pol.
0: Kalau Cik Adam siang ini sudah makan siang apa belum?
1: Sudah.
0: Weh, lauk apa ini sok DKI, ta? Aduh, maksudnya DKI bocoran. Lauk apa, nanti Sobat Kota bisa jadi inspirasi gitu loh ya.
1: Oh, itu tali banteng sama telur.
0: Enak banget, Rek. Itu salah satu makanan favorit ibunya Naya, bandeng.
1: Oh, gitu ya, memang ya.
0: Ini ada salam dari Mang Ujang. Mang Ujang.
1: Alhamdulillah. Iya, Mang Ujang. Ini selamat siang.
0: Silakan, Mas Adam. Ke siang ini mau request lagu apa ini?
1: Semakin Cinta dari Gary sama Anissa.
0: Semakin Cinta, siap. Nah ya, siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja, Mas Adam?
1: Salamnya untuk Mang Ujang ini selamat siang.
0: Ya.
1: Terus ada Mas Ali, ada Pak Toto, Cak Satrio, Pak Kasian.
0: Oke.
1: Terus ada Pak Rusdi, ada juga Bunda Mami, Pak Gianto Rimbu. Terus ada Mbak Aprilia, Mang Uco ini selamat siang.
0: Siap.
1: Juga ada Pak Sutoyo. Mudah-mudahan ini sehat ini Pak Sutoyo itu mulai pagi. Terus ada Pak Dianto.
0: Pak
1: juga ada

0: Bunda Farha, ada Bunda Fatona, ada iya. Mbak Santi, terus ada Mbak Ika, ada Mbak Ima, juga ada Mbak Ella. Okay. Untuk juragan Dawet ini selamat siang. Mudah-mudahan ya. Saya doakan sehat ini juragan Dawetnya ini.
1: Amin Allahumma amin. Terima kasih
0: ya,
1: doanya.
0: Gitu aja. Ya salam untuk semua saja. Saya doakan sehat, terutama untuk penyari, ya itu anu sehat, ya, biar menemani teman-teman semuanya.
1: Amin.
0: Matur suwun Mbak Naya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
2: Wasik lorek.
1: Wasik lorek. Selamat siang, selamat bergabung. Ini April Yolanda ta ini?
2: Iya Mbak Naya.
1: Alhamdulillah Mbak April, lama sekali aku gak dengar suaranya. Gimana kabarnya Mbak? Sehat ya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat.
1: Cuaca di kawasan Bangkalan gimana? Apakah sama dengan di Surabaya lagi puanase koyok ngene? Puanase koyok ngene ya. Ini kalau ember-ember ini roman-romannya mau turun hujan biasanya kok ember-ember gitu ya. Nah, sebentar itu lagi. Ta. Iya, ember-ember. Oke, Mbak April, Yolanda, siang ini mau request lagu apa?
2: Kau asing di mataku.
1: Sopo sih ku asing di mataku barang. Kau asing di mataku, nih siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa Mbak April?
2: Yang barusan turun siapa?
1: Ada Cak Adam.
2: Oh, buat Cak Adam, salam kenal.
1: Siap.
2: Terus Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Hari, Bunda Tiara.
1: Iya.
2: Neng Ella, Neng Kustian, keren. Bunda Setirang. Bunda Yati Aprilia, Cici Aini juga. Pak Sugeng, Kak Setrio, Pak Rakil.
1: Siap.
2: Kak Kobar, Mas Ali, Kak Wandi, Kak Toto, Mas Aditya juga. Kak Kasian. Ada enggak lagunya?
1: Oh, ada dong. Kok asing di mataku?
2: Oh, iya.
1: Dari Adela.
2: Mega
1: ya.
2: Mustika.
1: Oh, bukan ya, Mega Mustika apa-apa. Kan ini toh original ya. Ini Luciana Jelita yowis, kalau koplo. Yowis,
2: koplo aja, ya.
1: Iya.
2: Atau Yibi. Bang Hafid, Bang Hafid. Ayo masuk Bang Hafid ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali spesial yang punya menambah.
1: Asik.
2: Lagi ngapain?
1: Iya.
2: Kan di mana? Sama siapa?
1: Yolanda.
2: Penanyanya.
1: Iya, oke.
2: Okay. Bapak Tisita, sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia
1: amin.
2: Selalu sama keluarga.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu yuk.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak April Yolanda dari kawasan Bangkalan sudah bergabung ya. Dapat salam balik dari Mas Adam. Salam kenal Mbak. Iya. Langsung Naya meluncur ke WA Radio Kota FM Surabaya ini Ruame Pol. Ada Mas Ami Bibo dari kawasan Jakarta hadir lagunya Setangkai Bunga Padi. Mas Agung WB Kali Santri tadi lagu Ngamen 10 sudah Naya kumandangkan ya. Salam untuk Cak Ambon Service juga Cak Wahid, Mbak Diandra Tiwi, Bunda Santi, Pak Suyoto, Pak Sutoyo mungkin ya. Ada Bunda Tanti, Bunda Yanti, Bang Eros, dan lain sebagainya. Ada Temi Apsari dari kawasan Bandung, request lagunya Pengadilan Cinta, Teteh. Pak Jono, Gresik, request lagu Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Salamnya untuk Mbak Lili, Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi, Eli Agustin, Miskan Kebraun, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Mas Ami Wibowo. Ada Mbak Putri Widayanti, selamat siang, selamat bergabung juga. Ini mau request lagunya Kaulah Segalanya dari Yunita Ababil. Salamnya buat Bunda Lili, juga Imang Song. Mas Wahi, Cak Gianto, Pak Sugeng, Pak Wiyoto, sama Pak Jono Tamrin. Ada Dadok Smaron, Ayahanda Bilhis. Terima kasih Cak GP Perak tadi sudah ya teleponnya dan ya terima. Mbak Toyibi bersama dengan Umi yang lagi MC di kawasan Tanjung Sari, Surabaya. Salamnya untuk Terini Setiawati. Ada Mbak Mia, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Syamsul Hadi, dan lain sebagainya. Mbak Dewi Sabla, selamat siang. Lagunya apa ini? Ada dia. Salamnya buat semua teman-teman centong kompak selalu buat Mbak Naya juga terima kasih. Bu Lili Margo Mulyo selamat siang Bunda. Ini mau nitip salam ya buat Adik Widya, Mbak Ima Ngesong, Mbak Mia Apsari, Pak Jono, Mas Samsul Hadi, Cak Hari, Pak Sugeng dan semuanya. Bu, siapa ini? Oh, Mama Eli. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Terima kasih, Mama. Di sana beliau mau salam-salam buat Pak Wiyoto, juga Pak Jono. Ada Mbak Toyibi, Mas Syamsul Hadi, Mbak Mi Apsari, Ning Rara, Sidoarjo, dan lain sebagainya. Ada Bunda Diandra Tiwi, selamat siang, selamat bergabung juga. Ini mau nitip salam spesial buat anakku Rani. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, sukses selalu, tercapai cita-citanya. Amin. Dan salam juga buat suami, salam sayang buat semuanya, selamat siang, salamnya seduluran saklawase. Mantap ya, luar biasa. Ini Naya ucapkan juga selamat ulang tahun buat adik Rani, putri dari Bunda Diandra Tiwi pada hari ini 9 bulan 9. Angka cantik dong. Angka cantik loh. Semoga menjadi putri yang soleha ya, kemudian mendapatkan ilmu yang berkah seperti itu dan dikelilingi sama teman yang baik hati serta saling mendukung. Amin. Ada Inako, halo selamat siang. Kemudian ada Cak Syamsul, selamat siang juga. Tadi lagunya sayang ya, Evita Mala, tapi dibawakan oleh Divarina Indra, enak banget, sudah Naya putarkan. Salamnya untuk Bunda Farha, Solihin, Mang Ujang, Bunda Rara, Bu Eli, Shanti Shalala, Abah Toyibi, sama Cak Miskan, luar biasa. Yoko Sniper Tegal, Koko Heri Citraren, selamat siang Koko, Lingso Tresno, Mbak Naya. Salamnya buat Cak Solihin, juga Mas Hafid, Pak, siapa ini? Cak Putu, Sugriwa, Cak Rembo, Cik Aini, Mbak Ima, sama Cak Wayu, serta semuanya. Kemudian di WA grup ini, wih, alhamdulillah, masya Allah, kok cek rame ini ya. Mana ya, kok diwaca-waca sih. Wong kerapu, panggah derek, pantau langsung, Dugi Margo Mulyo Permai, pingin request lagu Kertas dan Api, wes meluncur ya, dari Marsyur S tadi, versi Koplo Sobat Kota. Masya Allah, ruamin itu loh. Nah, ada Bunda Ani, Mas Wayu Supriyadi. Kemudian siapa ini? Loh, Mbak Wayu Jivan, masya Allah anak-anak ini penekan sepeda motor gila. Kok cek rame ini lah. Baik, terima kasih yang sudah meluncur ya, yang sudah meramaikan WA serta on airan. Ada lagi Mbak Serintil dari kawasan mana sekarang mantaunya? Kedamaian tar rek. Ya Allah rek, kangen aku rek. Oke deh. Semakin siang semakin kangen sama Sobat Kota yang lama tidak bertemu gitu ya. Gimana kalau kita dengarkan langsung saja sebuah lagu yang tadi di request sama Mas Adam dari kawasan Waru, Semakin Cinta, yang dibawakan Gery Maesa, Anissa Rahma untuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
3: Halo.
2: Sesenggukan.
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lho, Re. Pukul 14 tepat ya waktu Indonesia Barat ini. Oh, sudah lebih 1 menit sih. Meh, enak ya. Mari, Mas, sudah ada yang masuk lagi. Alhamdulillah, coba kita angkat dulu ya Sobat Kota. Selamat siang, Digoda.
1: Digoda, asik lho, Re.
0: Asik lho, Re. Bersama dengan Pak Sutoyo. Pak Sutoyo. Nek biyen iku jamane kenalan mbek Naiku ambek Naura ngono ya.
1: Naura.
0: Pak Sutoyo dari Kasar Benowo Surabaya, luar biasa pripun-pripun. Bagaimana, Pak? Kabarnya ini sehat ya?
1: Sehat-sehat aja.
0: Amin, amin, amin. Lagi libur ta ini, Pak Sutoyo?
1: Ya, Pak. Di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Ngomong cucu sambil.
0: Oh, ngomong cucu, siap.
1: Ya, iya.
0: Sambil ngomong cucu nih, paling enak mau request lagu apa, Pak Sutoyo?
1: Kak, angel-angel, cuma kamu aja.
0: Weh, boleh. Ya, cuma kamu nih siapkan dulu. Dapat salam dari sing senengane mancing loh, Mang Ujang. Pak Bambang Sutoyo. No. Dapat salam Mang juga Ujang dari mancing. Juragan Dawet.
1: Ya.
0: Juragan Dawet, salam.
1: Chandra TV ya,
0: Chandra TV. Rawam ini sing nyalamin omane Cak Adam.
1: Oh iya, Cak Adam sing lagi medeni mau ya.
0: Betul, dari kawasan Waru.
1: Kok itu berarti tanggane Koko Aim iku.
0: Koko Aim sekarang agak ke selatan dikit ini tempat tinggalnya sekarang ya.
1: Oh iya, arek mlebu ya?
0: Oh enggak. Maksudnya sekarang juga tidak di sekitar Waru, ada agak ke selatan sana. Sidoarjo agak ke selatan.
1: Oh, pindah.
0: Iya, betul. Silakan Pak Toyo. Salamnya buat siapa saja ini?
1: Salam ya kanggo Mbak Chandra TV, semoga pindah nang Bangil sukses selalu, lancar rezekinya.
0: Amin. Iya.
1: Ya, terus ono Cak Adam iku mau. Terus ono anake Aimana.
0: Iya.
1: Bunda Buhai, Ani Budai. Buhai, terus ono Cak Supri, iya. Mang Ujang. Terus ono sapa ya wong menganti wingi.
0: Iya.
1: Cak atur sapa iku ya kan
0: menganti
1: ya, no.
0: Cak Boneng
1: ya, okay.
0: Cak Sur. Oh,
1: Cak Sur ya, Sur ya, Cak Sur.
0: Okay.
1: Terus Cak sapa mana sih toke lali aku mang isuk mari pasar kota mang isuk. Terus ono iku Pak Po Pisang. Terus ono Abdul Hakim wingi mari kepethuk sampean ya Abdul Hakim sak wis ledok.
0: Oh, tidak, kalau minggu naya libur.
1: Iya. Iya, berarti arep barang iki lho wingi.
0: Siap, terima
1: terus,
0: kasih.
1: Terus ono Apa Kosim? Apa Kosim terus ono Cak Dimo Pentol.
0: Iya.
1: Pak Joro Tamrin aku lali ini.
0: Iya.
1: Tamrin terus ono mana Pak Gus Pangsut, CM. Zaman kenal mereka TM.
0: Siapa itu?
1: Cak Mul.
0: Oh, Cimo, Cak Mul. Yo. Oh iya, siap.
1: Terus sapa mana kok lari kabeh? Iki Cak Menowo iki Cak Ali.
0: Cak
1: Edo.
0: Oke.
1: Okay. Cak Edo terus ono Mama Lili, Mbak Eli. Terus ono sapa mana? Wes kuwabene
0: ya
1: lari kabeh.
0: Oke, siap.
1: Bersai.
0: Terima kasih
1: buat
0: Pak
1: Toyo. Buat Naya sekeluarga selalu sehat. Panjang umur, dilancarkan rezeki yang barokah. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Toyo dari kawasan Benowo sing nyalami. Oh, oke iki sampai lep lep lep lep lep lep ngono ya. Duing. Ada Mas Bayu Supriyadi informasinya di sini. Salam keuangan Bapak. Ada Cak Sur menganti Pak Toyo. Bunda Diantrati juga terima kasih salamnya. Ada Mbak Santi yang menawari makan siang. Mbak Naya, Pak Toyo, maam siang. Nggih. Cak Adam matur suwun Mang Ujang. Mang Ujang iki. Setaya one ana pira kira lo one wakeh ya. Risma, halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Balongsari, salam kenal buat semuanya aja. Terima kasih Risma. Syaf Samsul juga terima kasih. Kemudian ada Ning Rara Sidoarjo, Bunda selamat siang, selamat bergabung ya. Pak Jumadi dari kawasan Wiyung, hari ini digodanya cuantik sobat 99, lanjut terus Mbak Naya sampai sore. Alhamdulillah. Selamat siang digoda.
2: Wajib
0: ya Allah, kira bisa masuk ya. Iya, ya, selamat
2: kalau
0: siang.
2: Iya,
0: jangan heran ya. Ada Dedek Sutira dari kawasan Kupang Gunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah luar biasa. Kira sok masuk nomor 8.
2: 8.
0: Betul.
2: Masih
0: 10 besar juaranya. Waduh, piringnya piring sing bening apa sing anu? Sing keramik iki.
2: Piring terbang.
0: Senengane Naya iku ya, makum piring terbang.
2: Sehat,
0: alhamdulillah Naya sehat. Kalau Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, aku habis berduka kok Mbak Naya.
0: Maksudnya ada yang ini?
2: Mbak Yuku ya, kakak lagi terluka timur, umur 67, meninggal enggak sakit Mbak Naya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita ya Bunda.
2: Ya, aku sekali itu Mbak Naya, tanggal 28 itu telepon ringin apa orang, aku sakit buah, aku nek mari bayaran lalu aku gitu Mbak Naya, tanggal 1 gak ono, gak sok ngomong bisa Mbak
0: Naya. Baik, iya. Kita doakan Pak, yang terbaik. Nggih, iya. Mari doakan yang terbaik Bunda ya, insyaallah husnul khatimah, nggih.
2: Amin.
0: Amin Allahumma amin. Iya. Monggo Bunda kita siang
2: yang
0: ini.
2: Balik yang pada yang mendoakan Mbak Maya.
0: Amin Allahumma amin. Iya. Silakan Bunda siang ini mau request.
2: Apa? Bukan yang kupinta Mbak Maya.
0: Bukan yang kupinta, bisa. Silakan sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya ya. Buat siapa?
2: Yang dari cewek aja, dan cowok ya.
0: Sebentar ya.
2: Kalau gak salah, itu siapa? Anissa Rahma ya.
0: Ada nih, Orkes Melayu Adela enak banget ini. Ya, Naya pilihkan yang dari Adela cewek. Bukan cewek, yang kupinta, iya. Ya. Salam-salamnya buat siapa Bunda?
2: Tadi itu Cak Gigi itu nyari suaraku, bukan benda. Tadi aku lu sehat.
0: Oh gitu, siap-siap.
2: Salam untuk Cak Samsul Belaga, Cak Cipinya
0: iya.
2: Selalu memperhatikan, terima kasih kesabarannya.
0: Terima
2: kasih Cak Ikannya juga ya. Tadi ada Pak Sutoyo ya.
0: Pak Sutoyo ya, baru Allah, saja. Iya.
2: Ya. Eling Pak Sutoyo mulai nggak eling ada itu Pak Sutoyo.
0: Iya.
2: Soalnya.
0: Dapat salam dari Juragan Dawud ya.
2: Waalaikumsalam Bun, sehat selalu ya Bun.
0: Baik. Bunda Dentratif sekarang lagi di ini Bangil.
2: Lah ya, udah Bunda kan udah aktivitas, udah jualan lagi.
0: Oh, sudah aktif berjualan di sana.
2: Oh, iya.
0: Jadi sudah menempati udah tempat baru.
2: Semakin lari, semakin berkah.
0: Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih ya Bunda.
2: Ada juga Bunda Yanti ya, Bunda Ima ada Mbak Ima, ada Mbak Santi Salala, iya. Mbak Santi Kumpungan, Bunda Selamat Lebak, ada
0: iya.
2: Bunda Farha, ada tadi Mbak Aprilia ya, yang di Madura sehat selalu.
0: Betul.
2: Mbak April, ada juga Mbak Yati April yang ada di Mengantinya juga, ada
0: iya.
2: Mbak Yati yang di Sanditeja ya.
0: Betul.
2: Ada Pak Wiyoto, ada juga Sofio. Jadi Pak Sugeng Pak punya juga ada Bunda Mujiatris kagak
0: semuanya. Mbak. Oh oke. Okay.
2: Ukurannya.
0: Iya.
2: 100 jiwa ya Mbak ya.
0: 100 juta jiwa.
2: Untuk Mbak Naya mudah-mudahan diberi kesabaran ada yang kirim banyak Mbak.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih ya Bunda.
2: Kita tunggu ya Mbak Naya, sehat selalu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung area ya, luar biasa ketegarannya sampai bisa menghubungi Kota FM pada siang hari ini. Oke, terima kasih yang rame polikio. Ya apa ya Allah Mbak Naya, ayo samena yo rame ayo. Alhamdulillah. Ada pendengar baru dari nomor sabar ya 2582. Tolong di save nomorku biar ada apa-apa nanti enak dihubungi. Oke, siapa sih ini? Nomornya Kota FM sudah di save ya Niah ya. Koko Heri Citraland, ini Bu Sutira, cok nangis gitu katanya Koko Heri. Oke, terima kasih Sobat Kota. Nah, saya cukup dulu ya karena lagunya sudah awe-awe. Mana ya lagunya? Lagunya siap. Lagu yang direkam oleh Pak Sutoyo dari kawasan Benowo enak banget dibawakan oleh Irwan Krisdianto.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali NBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Diga deh, Diga yang dangdut. Wah, asik lore. Aduh, Naya ucapkan terima kasih ya bagi pencipta lagu Sambal Kemangi ini. Enak banget. Jadi kalau Sobat Kota mendengarkan lagu Sambal Kemangi ini kayak terasa di desa gitu ya. Apa itu aura-auranya, vibes-vibesnya gitu loh, kayak seperti di desa lagi makan bareng dengan keluarga, habis dari sawah, capek-capek gitu ya, di ternon makan, enak banget. Sambal Kemangi dibawakan oleh Intan Caca ya, Sobat Kota ini masih boleh di request di program di Godea, seperti itu. Oke, mohon izin bagi para penelpon on air pada siang hari ini, Naya mau menyapa dulu Sobat Kota yang sudah berada di Facebooknya Kota FM Surabaya. Begitu ya. Amit Sewu. Ada Dumayanti, selamat siang, selamat bergabung dari kawasan Setabat Langkat, Sumatera Utara. Pak Ripto Swasono Pakal, Linda Wati Ritonga. Selamat siang Mbak Naya. Selamat siang juga untuk Linda Wati Ritonga dari kawasan Jakarta. Kemudian ada Linda Wati lagi, terima kasih dua kali. Mas Misbah, Purbalingga hadir. Reni Rentina, waalaikumsalam cantik dari kawasan Medan Area. Kemudian Abah Waisel Gianyar Bali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Socha Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Ada lagi Mbak Putri Widayanti. Kemudian adik Nimas ya, adik Nimas katanya, adik Widya. Lanjut Kasun dari Gresik, Mardiana Dana. Bukan Mardiana Diana Mbak Naya, kok samain Wahdana dan bukan itu ya. Mardiana Diana, selamat siang Bunda Mardiana dari kawasan Kalirejo Jawa. Kalirejo apa nih? Oh, Kalirejo Lampung Tengah mungkin ya, ikutan hadir. Lanjut ada Amiruddin Hartono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pademangan Jakarta hadir. Cik De Ambarwati. Ini tadi yang request lagu CEO Mencari Cinta ya. Jadi kalau lagi mendengarkan CEO Mencari Cinta itu keinget zaman-zaman puasa. Wah, jadi kalau puasa-puasa sahur-sahur itu lagunya dung dung dung dung dung dung dung gitu ya. Ih, seneng banget nah ya. Berita kembaran Tamora Medan, terima kasih. Lanjut ada Mas Syamsul Hadi, tadi lagunya sudah ya. Ada beritike kembaran dua kali, beritike tiga kali. Bobo nanti biasanya, bobo satu kali, bobo dua kali gitu. Bulan Mina, request lagunya Lintang Asmoro, Cameng Mustika, selamat siang juga dari kawasan Gianyar Bali. Terima kasih jempolnya beritike kembaran. Lanjut ada beritike kembaran lagi, Masya Allah, terima kasih lo ya. Mas Budi Yudhistira, Rungkat, mau request lagu Rungkat. Lanjut ada Ferry Sutarjo sembari ngegame mau, oke, steady di Goda support salam. Oke, ada Mbak Lisa, Mbak juga Mas Aditya, terima kasih semuanya. Vera Kumala Gestro, Yeni Kartika atau Mama Hori dari Merendel Sumatera Utara, terima kasih ya sudah selalu stay tune di 88,1. Mas Wit Harmoko, selamat siang, waalaikumsalam dari kawasan Rio Tembilan hadir. Lanjut Mbak Mulyati ngasinan Mbak Muliki Ratu Parian niki Mbak Mulyati ya. Cakabul Pulung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumium Virgo Medan hadir, ada Ramlili. Ramlili ini dari Malaysia loh Sobat Kota. Silakan bisa menambah pertemanan dengan beliau ya. Mbak Menowo punya kesempatan ke luar negeri, ke Malaysia, bisa konfirmasi sama Ramlili, kenalan di sana. Ini terima kasih. Kemudian ada Mbah Kung, waalaikumsalam Mbah Kung, dengan grup Bahagia Bersama, dan ditutup ada Bunda Fitri dari kawasan Sidoarjo. Yang di WA masih ramai lancar ya. Wih, seperti lalu lintas pada siang hari ini. Inako selamat siang. Wih, si wakil Sobat Kota, alhamdulillah. Ada Cak Miskan, teman biasa tadi sudah meluncur ya Cak Miskan. Ini mau nitip salam buat Cak Ambon Service, Cak Gianto Rembo, Cak Syurah Menganti, Syamsul Hadi, Pak Jono, Mbak Putri, Mbak Imangso sama Mbak Syanti Shalala. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, Bapak mau request lagunya apa ini? Oh, mau nitip salam aja. Salamnya buat Ning Rara, selamat apa niki, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani Sampang, Mbak Putri, Bunda Sutira, Bunda Fatuna, Pak Jono, Mbak Toyibi Tanyusari, selamat siang dan selamat beristirahat. Mas Wahid, matur suwun. Ada Rahafinda, hadir ikutan aja. Lanjut lagi, sabar nge, Sobat Kota. Naya mau scroll lagi, alhamdulillah lunas. Lunas. Jeng, jeng, jeng. Lunas pada hari ini, Sobat Kota WA, serta interaksi di kolom komentar Facebooknya Kota FM Surabaya. Lagunya Mbak, iya, lagunya segera meluncur kembali ke ruang dengar Anda. Ini ada lagu dari Orkes Melayu Adela lagi, dibawakan oleh Luciana dengan judul lagunya Ada Dia Untuk Sobat Kota.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Uang cinta disangi sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. 4 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya Naya dan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Yaudah, babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full, Sobat Kota.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk, rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on-air lho.
2: Wah, iya, suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar. Are you coming?

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah seorang.

0: mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeo.

0: beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.
4: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
0: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
4: Loh, sik. Lagu dangdutnya kok enak-enak ini sih, Rek? Ngerungok nang diku?
0: Aku iki ngerungok no tekan radio.
4: Oh, jaman saiki sih onok yo radio sing keren.
0: Jelas onok, tapi cuma nang radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan. 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
5: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Ya Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Tunggu Pahlawan sudah hadir dengan 17 lagu paling menawannya. Hari ini ditemenin Rahma Imaniar. Dan jangan lupa untuk pilih lagu andalan Sobat Kota. Rahma tungguin ya. TP7.

apal rakoyo pisanan awal kenal tresno pancen lagi nening awal kanyong kau akhirnya kowe ninggal dengan alasan ra masuk akal lali tombi.

dewasa dari Jason Marju. Kalau katanya Jason tuh kayak semakin dewasa semakin capek memikirkan cinta. Sama Sun, sama Sun gak tuh? Sama, Rahma juga kayak gitu sobat kota ya. Malah gue Jason Marju tuh kayak tuh capek begitu memikirin cinta. Mendingan mikirin kerjaan daripada mikirin cinta. Yang RWT ya sobat kota. Kalau mikirin kerjaan, mikirin gimana cara kita mendapatkan cuan ya, biar bisa beli skincare, make up, terus bisa me time juga, biar bisa beli makanan yang enak gitu kan. Itu kan pasti gitu kan. Ya, tapi kita juga harus berdoa juga sobat kota ya. Meskipun ngomong capek di mulut, tapi ya usaha tetap jalan gitu deh. Sama halnya dengan sobat kota harus mengusahakan lagu jagoannya untuk diputarkan di Radio Kota FM, lagunya dan vote-nya bakal kita catat. Itu caranya harus vote lagu terlebih dahulu ya, supaya tidak salah pilih. Sobat kota kepoin terlebih dahulu, dilihat daftar dari Tugu Pahlawan nomor 1 sampai dengan TP nomor 17. Hari ini tanggal 9 bulan 9 sobat kota ya. Waktunya berburu belanjaan lagu-lagu dangdut baru di program Tugu Pahlawan kalau sudah jam 5 sore. Kasih tahu sama Rahma di 081 7505 08881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Kalau barusan udah Rahma putarkan lagunya Jason Marju, Rahma juga punya lagu baru lagi deh. Ini juga rilisan bulan Agustus 2026, judulnya adalah Alasan. Datangnya dari Dara Muda, ini cuwi-cuwi dari 3D Entertainment sobat kota. Ada di TP nomor 4, kalau suka jangan lupa didukung. TP 4.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
2: Halo.
1: Loh, lapa iki kok sesengguan?
2: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
1: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TP 5.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry.

0: Malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id.
3: TP 16.

0: Cari ke harus mahal. Udah berkali-kali diingetin sama Melodi Plastika ya Sobat Kota. Ada di tema nomor 16. Jadi buat yang cantik-cantik, ganteng-ganteng wajib vote lagu di tema nomor 16 kalau Sobat Kota suka. Jadi tema suasi 16 atau Sobat Kota mau pilih lagu yang lainnya juga boleh. Ini Rahma udah share ya di sosmednya Kota FM. WhatsApp 0817505881. Jadi yang sudah pernah ikutan interaksi di Kota FM dan nomornya sudah kita save, bisa dikepoin melalui WhatsApp story untuk flyernya. Tapi buat yang belum pernah atau belum punya nomornya Kota FM, di save dulu ya. Terus ikutan interaksi di berbagai programnya. Kalau misalkan sudah kita save, Sobat Kota bisa kepoin gitu. Atau kalau misalkan Sobat Kota lebih suka untuk bergabung melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya, tenang aja, kita juga sudah share di sana. Jadi bisa dikepoin juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya atau bahkan Instagram, instastorynya Kota FM 881 X Kota FM 881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga Sobat Kota. Kalau misalkan udah kelar sholatnya, ya gabungan lagi bareng Rahma Imaniar, karena nanti sampai jam 7 malam nanti kita menghadirkan lagu-lagu dangdut baru. Nah, ini juga bisa menjadi referensi ya buat Sobat Kota yang mungkin misal mau gabungan di Denang Surabaya tapi gak mau lagunya itu aja. Lagu-lagu dangdut baru yang original juga bisa Anda request di Dendang Surabaya. Jadi requestnya tuh enggak bujangan terus aja ya. Kalau Rahma dengerin itu terus lagunya apa lagi, itu-itu aja ya kan. Jadi ada apa namanya variasinya gitu Sobat Kota, biar enggak, yang ngedengerin tuh enggak bosen juga. Seperti itu. Rahma mau sapa-sapa dulu ya untuk yang sudah ikutan bergabung di sore hari ini. Ada Pak Matna Ibulak Banteng yang memilih lagu di TP nomor 17. Mariana, katanya dia suka sama TP nomor 11. Ada Mas Wahid dari Penjaringan, selamat sore juga. Vote lagu yang ada di TP nomor 8, di TP nomor 12, seperti itu ya. Ayi mau request. Mau vote lagu nomor berapa, Ayi? Itu ya, ketik aja TP suasi nomor lagu. Gitu, apa ini malah nge-share yang lain? Gimana sih, Ayi? Mendingan share suka sama lagu di nomor berapa. Itu aja Sobat Kota. Gampang kok, ketik TP suasi nomor lagunya ya. Sambil makan, atau sambil santai-santai, atau bahkan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan Sobat Kota. Jangan lupa untuk patuhi peraturan lalu lintas. Sambil kita mau manjakan, pakai lagunya Maul Aryan dulu deh. Ini adalah salah satu talent dari Akar Music Sobat Kota ya. Ada Baranugara, terus juga teman-teman KDI yang lain juga. Beberapa ada yang bergabung melalui Akar Music untuk labelnya. Salah satunya juga Maul Aryan yang dia tuh merilis lagu Cynthia judulnya. Seperti apa sih? Ini adalah single yang dirilis sejak bulan Agustus 2026. Kalau Sobat Kota suka, hari ini ada di TP 17.
1: TP 17.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
8: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
5: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul-betul
1: kalau katanya
3: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
8: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
9: TV 1.

0: Untuk selamanya dari Zainul Bashir, Sobat Kota yang hari ini ada di TP nomor 1, silahkan didukung ketik TP spasi 1. Jadi untuk selamanya, ini adalah lagu dari Zainul Bashir, Sobat Kota yang dirilis pada bulan Juli 2026. Lagunya enak banget ya. Ini adalah salah satu lagu dangdut original yang bisa Sobat Kota request juga di Dendang Surabaya. Lagunya enak loh. Requestan, Rek. Lagu-lagu baru juga banyak yang enak loh ya. Lagu yang Zainul Bashir yang untuk selamanya ini Sobat Kota bisa request di Dendang Surabaya atau mau dengerin pagi-pagi. Di pasar kota juga bisa banget seperti itu. Untuk selamanya ini diciptakan oleh Safril, Sobat Kota ya. Dan kalau ngomong tentang MV-nya, silakan dikepoin melalui channel YouTube-nya Zainul Bashir Official. Jadi MV untuk selamanya bisa ditonton di situ. Jangan lupa di like juga dong. Setelah itu apa, di komen yang baik-baik. Terus di-share gitu ya. Dan lagunya kalau di Kota FM didukung ketik TP spasi nomor 1 gitu deh Sobat Kota. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya dimanapun Anda berada juga. Yang di luar kota, oh tetap bisa dong dengerin Kota FM melalui aplikasi On Ears ataupun di www.kotafmsurabaya.id. Mbak Rahma, ay. Katanya suka sama teman nomor 10 sama 13. Boleh, Bunda Fitri. Albertus Timur dari Kosan Jakarta memilih lagu yang ada di TP nomor 8. Lanjut, Abah Waisal Samplangan TP 1. Ripto Swasono, selamat malam juga TP nomor 6 dan 8. Tumian Virgo, warga Mabar Medan ikutan hadir TP 6. Hartono dari Jakarta Utara, vote TP 8. Lanjut, ada Bardanis, selamat malam juga dari kawasan Bojonegoro, vote lagu yang ada di TP nomor 6 dan TP nomor 7. Dumayanti hadir nomor 4 katanya, Cide Ambarwati TP nomor 6, 5 dan TP nomor 4. Lanjut lagi ada Ferry Sutarjo memilih lagunya TP nomor 14 dan 16. Oh iya, cantik itu seperti Eri Susan. Iya, cantik banget. Udah cantik suaranya juga merdu. Kapan dah pakai gitu? Pritiki Kembaran, TP nomor 1. Oke deh, siapa lagi? Aji Putu Brengos, TP nomor 2. Bulan Mina, TP nomor 8 dan 16. Ainul Jaya Service, TP 14. Ada Bobo, TP nomor 6. Terima kasih juga buat, siapa lagi ayo? Ya gini dong, vote AI TP nomor 6 ya, terima kasih. Hah? Oh iya benar. Lanjut ada Socha TP nomor 3. Selamat sore juga buat Mbak Reni Rentina TP 2 dan 6. Ada Yeni Kartika TP nomor 2 dari kawasan Medan Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara aja udah vote ya, kali Surabaya dan sekitarnya belum vote ya. Ayo kasih tahu sama Rahma Sobat Kota untuk lagu pilihan Anda kira-kira ada di TP nomor berapa. Ditungguin ya sama jam 7 malam nanti, cuma di Tugu Pahlawan
1: TP 16.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini? Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: PP 15.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TP 12.

Anggap Aku Tiada dari Rara. Hari ini ada di TP nomor 12. Jadi silahkan didukung sekarang juga, bisa melalui WhatsApp Kota FM ya, di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang sudah ikutan pilih-pilih lagu di sore hari ini. Rahma mau sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Maimunah, dukung lagunya TP nomor 5. Ada Rahmat Viking TP 14, Rahma Aisyah dukung lagunya April Menyala, ada kah? Enggak ada. Di Denang aja ya, nanti sama Irsyad Yoga nanti malam. Lanjut. Putri katanya suka sama lagunya Zainul Bashir untuk selamanya. Ada Ika, vote lagu yang ada di TP nomor 7. Terima kasih juga buat Fabi yang hari ini suka sama lagunya TP nomor 1 katanya. Untuk selamanya Zainul Bashir. Enak kan Chan lagunya. Ya. Terus ada Alvaro, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 3. Maria suka sama lagu yang ada di TP nomor 8, lagunya Lesti. Terima kasih buat Rijaul Fata, ada Rahmat Viking, Kaula Hasur, siapa nih, Aisyah, terima kasih udah ikutan bergabung di program Tugu Pahlawan. Nanti Rama bakal rekap Sobat Kota untuk vote yang sudah masuk. Tapi tenang aja buat Sobat Kota yang barusan aja dengerin Kota FM, atau bahkan baru sempat buka handphone, di follow dulu, udah follow belum? @KotaFM881 untuk Instagram dan juga X. Terus juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Nomornya Kota FM juga wajib di save ya, supaya Sobat Kota kalau mau ikutan request ataupun interaksi yang lainnya, ada giveaway atau dan lain-lain, nanti lebih mudah Sobat Kota, seperti itu. Rama sudah siapin lagu di tempat nomor 11. Ini adalah lagu, judulnya tuh unik ya kan. Biasanya orang-orang bikin lagu atau merilis lagu tuh kebanyakan tentang sebuah percintaan gitu Sobat Kota ya. Tapi yang satu ini judulnya itu adalah Bakul Sayur. Unik kan? Ini adalah single dari Narboy Gang yang dia berkolaborasi bersama dengan Arlida Putri. Siapa yang gak tahu Arlida Putri Sobat Kota. Di project lagu ini jangan lupa didukung juga, bisa di request melalui program Pasar Kota. Terus juga mana ini ya lagunya Bakul Sayur, Rahma cek dulu. Oh, bisa di program Cak Ning dan program Digoda juga Sobat Kota. Hari ini sudah ready TP nomor 11. Jangan lupa didukung sekarang juga. TP 11.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.id.
1: TP 9.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
8: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Rahmah sudah selesai merekap nih Sobat Kota, dan Rahmah sudah menemukan untuk lagu yang paling banyak mendapatkan vote untuk di tanggal 9 bulan 9 2026 dan diraih oleh

Selamat untuk TP nomor 6, Meleleh Bahagia, Mila DA7 featuring Valen DA7. Ternyata lagu ini bisa menyalip lagu yang ada di TP nomor 8 ya Sobat Kota, salah satu lagu yang kuat juga di program Tugu Pahlawan. Dan TP-TP yang lainnya juga ada TP nomor 16, 14 yang vote-nya juga 11-12 jumlahnya ya. Rahma Imaniar pamit, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Dendang Surabaya. Sobat Kota yang suka sama lagu-lagu dangdut original, saat lagi wajib merapat sampai jam 9 malam. Rahma pamit, bye.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
2: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Loh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
5: Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota semuanya sehat, baik, bergembira, berbahagia bersama keluarga. Kita kembali akan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: atau yang ini?
1: Uang cinta disini sama kami saudara lagi.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
3: Halo.
2: Kok sesenggukan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul banget.
0: Kalau katanya?
2: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Jam 7 lebih 29 menit Sobat Kota, malam hari ini Dedang Surabaya kembali menemani istirahat malam Sobat Kota dari jam 7 sampai nanti jam 9 malam ya. Selamat malam Dedang Surabaya.
1: Malam Kak.
0: Halo.
1: Kak,
0: apa kabar Mbak Eva?
1: Halo Kak.
0: Sehat ya?
1: Halo.
0: Halo.
1: Kedengaran?
0: Iya, masuk. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke.
1: Mau, halo, Kak.
0: Mau lagu apa ini?
1: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kakak. Iya. Makasih. Kanannya belum banu dah.
0: Sudah, belum udah siaran kok. Udah.
1: Kapan?
0: Udah setiap hari. Kemarin siaran. Kemarin lusa.

0: Ini siapa ya? Saya belum hafal ya suaranya.
1: Mau request lagu Cinta Berawan.
0: Cinta Berawan. Dari Bangkalan siapa ini ya? Irsat kok belum hafal suaranya ya?
1: Cak Rohim.
0: Oh, Cak Rohim. Siap, Cak. Maaf ya, Cak. Gak apal-apal rek suarai. Terima kasih, Cak. Mau salam buat siapa?
1: Ya, salamnya buat April. Ada Solihin, Losor.
0: Okay.
1: Ada Bang Wahid. Ada Bunda Farhan. Ada Mila Tifa. Ada Pak Sugeng. Ada Mas Toto. Ada Mas Samsul Hadi. Ada Bang Hafid. Cak Rindu, Jamu, Cak Lindron. Iya, terus ada Mbak Ella. Ya, semuanya salam kompakan aja Bang Isa.
0: Baik, siap.
1: Iya, udah gitu aja yang dari
0: Thank you, Cak Rohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau Cinta Berawan malam hari ini. Batra Cinta disiapin. Gabena Cinta Berawan juga udah siap malam hari ini. Ya mau nyusul silakan 561-1416 567-6923. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Syadu banget. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana ini?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Ini dari
2: Waru.
0: Cak Adam ya.
2: Betul.
0: Oh ya wes. Aduh, mau dia kurang kalau bener terus ya opo. Enggak lek salah maksudnya. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Sehat, baik alhamdulillah teman-teman Kota FM sehat semuanya.
2: Alhamdulillah, ngene seneng nek saya terus ngene iki anjene sing tole ngene iki.
0: Oke, mau lagu apa ini?
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan
2: Imam Arifin sama Nana Marjana.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Mang Ujang, ada Bu Mimi, ada Bu Sutira, juga ada Mas Ali, terus ada Pak Toto, Cak Sadro, Pak Kasian, ada Pak Jono Tamrin, juga ada Mbak Ika, ada Mbak Ima, juga ada Mbak Ella. Terus ada Bunda Farha, terus ada Mbak Santi, Pak Sutoyo, ini selamat malam, terus ada Mas Edo, juga ada Bang Ucok, juga ada Mbak, siapa cerap?
0: Kocet
2: dawet ya kurang.
0: Mbak Diandra TV.
2: Iya, alhamdulillah ya Mbak Diandra TV, ini selamat malam. Terus ada ini selamat malam untuk Mas Irsyad, terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waru meluncur kemana ini? Dedang Surabaya.
3: Jadu banget
0: saya pengi komplain ya. Waalaikumsalam, laguku gak diputer ya apa ini?
3: Gak
0: apa-apa
3: aku.
0: Loh, gak lo, C. Gak ngono, C. Padahal aku ingin ke ya, C. Aku kan lali ya judul lagu.
3: Oh,
0: kalau judul lagu. Kan judul aku lali ya, tak iling-iling. Apa, mari ngono. Di segmen berikutnya tuh Irsat ngomong, kalau masih dengerin Irsat, boleh dong telepon lagi lagunya apa. Ngono. Loh, tak tunggu sampai jam songko, gak telepon-telepon mana. Ya apa ya, bukan salah Bunda mengandung dong. Iya toh.
3: Karena sibuk.
0: Oh ya wes. Ya apa?
3: Rewang. Jadi aku enggak bisa telepon lagi.
0: Wes
3: paham, wes ngerti.
0: Enggak
3: masalah walaupun diputer. Yang penting aku bisa standby setiap hari.
0: Padahal tuh lagu tuh nomor 2. Yang penting kan iso on air ya, C. Ya. Ya masih aja.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Dirimu gimana?
0: Sehat, baik teman-teman Kota FM juga sehat semuanya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Arek yo apa, Ci?
3: Aku puterno mawar.
0: Arek yo apa, Ci?
3: Iya.
0: Arek yo apa? Sehat ta?
3: Arek gak ono turu.
0: Ya wis, lagu ni apa? Tak catat kok gak lali. Kukira. Apa, Ci?
3: Iya. Mawar jingga.
0: Mawar jingga. Sik. Mawar jingga sik. Si, tak siap no si, aku cek gak lali mawar jingga.
3: Masuk no hatimu, wewe.
0: Si, tak lah,

0: Kok malah gak muncul ki mawar jingga ya op, rek?
1: Sekarang.
0: Iya.
1: Masih puter kok ya.
0: Si.
1: Lagu lama itu.
0: Yang lain apa je? Gak muncul lagi je?
1: Yang lain. Kesibukan nak ngono.
0: Apa?
1: Apa ya? Ya wes lagu ku sing kemarin nae.
0: Apa je? Si apa je? Kelali aku je sampai hari ini tu gak eling aku.
1: Kalau apa?
0: Apa?
1: Teman tapi nyaman.
0: Oh alas, astaga. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim.
1: Nekak-nekak ditutup ngono ke anu sih. Apa kebiwitan mari
0: sih. Teman tapi nyaman, ya weh tak siap lagi lo. Ya Allah ya Rabbi.
1: Berarti lagu itu mah gak ada kan?
0: Gak ada, mawar jingga gak ada.
1: Mawar jingga emang. Ono, itu lagu lama lho padahal.
0: Wis tak request nang nggone Rahmang kok ya.
1: Heeh, wis simpen nang ati ae kok ana sing ono. Teker.
0: Teman jadi nyaman, Ce, bukan teman tapi.
1: Ya, heeh, kalau ada yang itu ya wis iku mang.
0: Ya, yes, teman jadi nyaman ya.
1: Nek gak ono teman tapi nyaman wis dirimu sing nyanyi.
0: Sin aku, Ce, aku lupa malu. Sin aku. Baik, salamnya ya, buat ya. Siapa?
1: Ya. Tadi ada Mas Ada. Terus tadi yang pertama mau siapa aku?
0: Yang pertama ada Mbak Eva.
1: Oh iya Mbak Eva sama kedua.
0: Kemudian ada Cak Abdul Rahim.
1: Oh Cak Abdul Rahim ya, salam kenal aja. Ano Koko. Koko Aci. Cerani, Cetari, Cenaya, Cerahma, Rana, Bunda Diandra Tiwi, Rana Koko A.I. Bunda Sutira, Rana Cahari, Cahari, Mbak Ima, Mbak Santi, Rana Bang Uco, Mbak Ela, Mbak Sian, Mas Aditya, Mas Ardi, Tete Iin, Bunda Farha Bendahari. Terus ana Cak Rembo, Cak Sur, Cak Boneng. Wes kuwi bae iku.
0: Oke, deh, siap.
1: Daripada blipet.
0: Ya wes, wayahe lagu iki ya.
1: Termane kok tak parani
0: kok.
1: Assalamualaikum bae, kontak persahabatan dulu selalu. Kanggo dirimu jaga kesehatan,
0: kalau pulang hati-hati. Siap, saling mendoakan ya.
1: Amin,
0: amin.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 38 menit lepas dari jam 7 malam. Kebersamaan kita sampai nanti jam 9, Sobat Kota, dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Malam hari ini Sobat Kota tepat di 99 2026, bareng Irsyad Gavama di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Fresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Loh. Kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: badan seger bugar.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
5: Halo.
4: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
5: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
4: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
0: kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: 15 menit lepas dari jam 8 malam ada Topeng dari Roma Irama Sobat Kota. Dalam keseharian kita pakai topeng sih sebenarnya Sobat Kota. Namanya istilahnya adalah topeng kehidupan atau topeng sosial gitu ya, yang memang diperlukan. Tapi ya kita harus tahu kadarnya seberapa gitu. Karena ini adalah satu hal yang harus kita lakukan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita gitu. Tetapi topeng sosial ini akan menjadi nggak sehat kalau terus-menerus dipakai gitu ya. Nggak henti-henti terus pakai topeng gitu. Kalau dalam istilah psikologi ada namanya persona gitu ya. Apa yang mau kita kasih lihat tentang diri kita di hadapan orang lain. Kalau sekarang kita kadang dilihat hanya dari sosial media gitu. Sering jalan, sering main, terus di-upload gitu ya di sosial media. Orang pasti akan menyimpulkan gitu ya. Wah, enak ya hidupnya, banyak duit. Enak ya hidupnya, jalan-jalan terus gitu. Nah, topeng sosial atau sikap berpura-pura. Wajar gitu ya dalam dunia kerja misalnya. Biar kita terlihat sebagai seorang pekerja yang profesional. Senyum ramah ke klien gitu. Meski kadang lagi sedih, bisa jadi gitu. Penyiar bisa jadi di udara mah guyang-guyu gitu ya. Tapi sebenarnya lagi ada masalah di rumah misal. Kemudian kalau apa namanya di lingkungan yang baru gitu, kita bisa menyesuaikan diri agar bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi topengnya atau citranya ya harus baik juga. Dan ini nggak apa-apa loh Sobat Kota, kita pakai topeng tuh nggak apa-apa asalkan sesuai porsinya, sesuai tempatnya gitu ya, dan tidak kita gunakan secara terus-menerus gitu. Karena pada dasarnya kalau berpura-pura itu akhirnya adalah melelahkan Sobat Kota. Jadi energi mental kita akan terkuras habis hanya demi menjaga citra gitu. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Kadang kita harus terikat juga dengan norma-norma yang ada. Harus ketemu orang yang baru kita kenal ya harus ramah, harus terbuka gitu ya. Walaupun kadang sebenarnya kita aslinya tuh introvert gitu, pendiam. Tapi karena dipaksa oleh keadaan, ya topengnya akhirnya dipakai gitu ya, senyum gitu. Tapi Irsad berharap sih teman-teman Kota FM, kemudian penyiar Kota FM gak seperti itu ya. Kita adalah saudara gitu. Jadi topengnya ya tipis-tipis aja. Selamat malam loh. Selamat malam, Dendeng Surabaya.
1: Sadu banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Rabbil alamin.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Baik. Nah, belakang kecilin dulu dong. Sudah main. Oke.
1: Bisa. Ya wes. Ini kok kan jaluk lagu tapi ketunggu.
0: Temenan ta.
1: Ayo, kan jaluk lagu tapi ketunggu.
0: Oke, insyaallah besok dikabari ya.
1: Iya. Iya, jam berapa gitu loh.
0: Iya, siap-siap insyaallah ya. Supaya nanti tak bel ya, tak bel tuh bahasanya apa? Tak telepon tak bel. Makanya itu HP ini ganti sing rada nyar, cek iso whatsappan.
1: Dadi whatsappan atas dari arang ngebel kok wis. Anak sing ngebel kok emang ketambahan.
0: Ya wes yo, salamnya berapa puluh ini?
1: Salamnya tadi Pak Rohim, Ustaz Adam, Pak Wahid, terus apa Narti, Kak Narti, Bang Ujang, Bang Ucok, ngana Pak Jono, sama Kak Heru, sama Kak Jiti, Pak Suwanto, Mas Agung, apa Kosim, Bang Arjuli, sama Pak Gianto, Kak Sur, Pak Reno, Kak Hari, Mas Ali, Mas Edo, Kak Edo, Pak Toto, Pak Dianto, Pak Solih, Hai Mas David, Pak Pasian, terus itu Pak Samsul Hadi, sama itu loh, Jakan Cawet lali apa jenengnya, Chandra TV ya. Terus itu, salah jenengnya, Pak itu loh Bu Sutira, sama Bunda Ima, sama Mbak Ima, Kece Aini, Bunda Isa, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Era, Bunda Selamat, Kak Yati, Aprilia, sama Aprilia, sama Mbak Tanti, sama Kak Yati, Bunda Selamat, kertas semuanya, salam seduluran, selawasi.
0: Petangki lorong on gimana tak hitung? Petangki lorong on tak hitung?
1: Terima kasih
0: Bunda. Baik, saling mendoakan. Iya, iya, iya. Baik. Waalaikumsalam. Insyaallah siap-siap. Terima kasih Bunda. Bunda Farah, terima kasih sudah bergabung. Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Gimana,
0: kan? Alhamdulillah sehat, sehat. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Ini Oma gimana Oma?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Amin alhamdulillah. Seribu kurang satu. Ya. Oke deh.
2: Salamnya ini Ibu Parka.
0: Enggak mau nambah berapa? Dua atau berapa gitu?
2: Oh ya. Buat Mbak Ela sama Mbak Eka. Ya sama Bu Yati Aprilia.
0: Oke deh siap.
2: Sama penjenengan.
0: Terima kasih.
2: Apa menunya?
0: Menunya malam hari ini pakai bebek goyang.
2: Awas lu asam urat. Aku kemarin ngecek itu ya.
0: Berapa?
2: Gula darah kok. Terus tekanan darah normal. Ini yang kena
0: ini?
2: Telur puyuh.
0: Asam urat.
2: 225. Kolesterol C 225. Asam urat 6,6.
0: Harus dijaga makan dan sebagainya ya.
2: Itu jadi sekarang kakekku yang kiri itu yang
0: agak berat
2: karena gara-gara aku makan telur
0: Ya wes, semoga lekas pulih, lekas sehat.
2: Doa ya, semoga sehat semuanya.
0: Amin, amin.
2: Berkah rezeki melimpah barokah doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sangkar sudah bergabung. Pak Jono, terima kasih dari Gresik. Tidak semua laki-laki yang direquest malam hari ini, salamnya buat Mbak Lili Margomulyo. Kemudian Putri Dayanti di Tretes ada Eli Agustinco, Pak Wiyoto, Cak Miskan, ada Jasam Sulhadi, Ami Wibowo, Mbah Toibi. Ada Mi Apsari di Bandung dan Rini Setiawati, selamat malam. Mi Apsari, terima kasih bergabung malam hari ini di Dendeng Surabaya. Mau piano, salamnya buat Pak Jono, Ami Wibowo, untuk Rini Setiawati, kemudian ada Mbah Toibi, Eli Agustinco, Pak Wiyoto di Pandaan. Buat Jenny ini ada Prigen juga selamat malam. Ada Putri Widayanti selamat malam. Wow, macan-macan ini malam hari ini temanya. Dari Tretes Prigen Pasuruan hadir malam hari ini mau ajarkan dari Is Dahlia. Buat Cak Rizal Pratama, Otok Abato Ibi, Pak Wiyoto Pandean, Bu Rara di Manuan. Ada Bunda Lili Margomulyo, Bu Eli Agustin. Kemudian Mas Hari di Sambikar juga selamat malam. Buat Pak Ahmad Samsuri di Kebraun juga selamat malam ya. Ada Ami Wibowo selamat malam. Dari Jakarta mau Rehana. Buat Mi Apsari di Bandung, Rini Setiawati, Pak Jono. Buat Eli Agustinche. Kemudian Bato Iba ada Yeni ini. Terima kasih. Halo Rini Setiawati di Bandung. Malam hari ini mau Cinta Ketok Magic. Buat Mi Apsari, Ami Wibowo, Eli Agustinche, Bato Ibi, Pak Jono. Buat Ratna Restu dan Yeni ini. Yang ada di Prigen. Selamat malam bergabung di Dendang Surabaya. Pak Matnai dari Bula Bandeng juga hadir malam hari ini. Terima kasih banyak. Ada Ya Samsul Hadi, selamat malam. Wah, ada Bli. Dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan, mau Syakila Cinta Yang Hilang dari Asraf. Salamnya buat Bunda Farha, Pak Sugeng Bakso, Pak Juno Tamrin, ada Cak Gianto Rembo, ada Pak Wahid Penjaringan, Cak Solehin di Bangladesh, kemudian Bunda Lili Margomulyo, ada siapa ini? Cak Wahyu Supriyadi, Wong Keren, Wong Kerapu. Selamat malam ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Surabaya. Sadu banget.
0: Sadu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Tetap tambah seger.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Sebaliknya gimana?
0: Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat, baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat jasmani, sehat rohani,
3: dan ekonomi.
0: Dan ekonomi. Harus sehat semuanya biar balance toh, biar seimbang.
3: Betul. Yang penting itu semuanya sehat.
0: Semuanya sehat.
3: Dan jangan lupa bersyukur loh. Betul. Ya Kakak Isat.
0: Betul.
3: Ya.
0: Betul. Disyukuri.
3: Dalam situasi apapun. Betul. Kita harus bersyukur.
0: Benar, disyukuri.
3: Syukur,
0: apapun.
3: Syukur.
0: Aduh, tapi gini, kalau bersyukur ya seperti biasanya bersyukur apa yang sudah ada, apa yang sudah kita punya. Tapi tetap harus cari sambil-sambil cari yang lain biar tambah banyak gitu.
3: Betul, ikhtiar terus.
0: Betul.
3: Ya, berusaha terus.
0: Syukur ikhtiar harus berjalan beriringan. Enggak tentu punya.
3: Dengan doa kan.
0: Enggak harus punya, enggak tentu.
3: Enggak, begitulah Ustaz.
0: Malah enggak apa ini.
3: Lagu apa ya?
0: Apa?
3: Ini aja deh. Eri Susan.
0: Yang apa?

0: apa sing golek ya arek lu siaran nang Kota FM kok bingung ae.
1: Makanya aku on air.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya yang barusan turun Bunda Mami ya. Bunda kalau kolesterolnya tinggi, Mam kalau ndak apukat, atau nanas.
0: Itu sarannya benar-benar.
1: Salamnya buat Bunda Mami, semoga sehat, tetap dikontrol, Mamnya nggak apa-apa, Mam semuanya, tapi seperlunya aja. Jadi kita kalau semuanya ada keluhan pulang, nggak boleh gini. Aduh capek loh kakak Icat ya.
0: Bener.
1: Masa selamanya kita, bener kita tarak, tapi kita harus makan semuanya nggak apa-apa, tapi harus ada batasnya.
0: Bener, porsinya harus pas aja, nggak boleh berlebihan ya.
1: Nggak boleh, semuanya juga nggak boleh berlebihan.
0: Betul, betul.
1: Terus ada Mbak Dian Ratiwi, Mbak Wahyu, Bunda Ani Bohai, Mbak Imam, Mbak Shanti, Mbak Tanti, terus ada Cak Adam, apa lagi ya, Mang Ujang, Mas Ali, buat semuanya yang lagi mantau, salamnya salam sehat. Buat kakak Icatnya semoga diparingi sehat, rezekinya barokah.
0: Amin, amin.
1: Dan selalu berbahagia ya.
0: Amin, selalu mendoakan. Sama-sama. Bunda Mimi.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali NBG yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud lagi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Gak kerasa, Sobat Kota, hampir jam 9 malam. Waktunya Irsyad untuk pamit malam hari ini dari program Dendang Surabaya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa, gak usah kemana-mana, Sobat Kota. Karena Cak Ning akan hadir dari jam 9 sampai 11 malam nanti. Dan untuk Sobat Kota yang suka lagu-lagu dangdut original, jangan lupa selalu bergabung di Dendang Surabaya dari jam 7 hingga 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Loh, kaya ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor nanggone program saya sinten iket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Naya bangga lho, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: nyambut gawe ini lancar, tinten iki lancar, lancar sedoyo. Alhamdulillah lancar, lancar nengri lancar. Eh gak sepira nengri. Anak sengana. Eh gak apa-apa, semangat yo. Lah iya, namanya juga kehidupan. Masuk yo, apa iki lempeng terus gitu. Kan ada tuh kalanya itu. Kayak apa iki grafik meniku lah ya, munggah mudun, munggah mudun. Ya. Alhamdulillah naik munggah, terus alhamdulillah ya. Memang harus apa iki jenenge berarti kan usahanya maksimal juga doanya dikencengi ngono lho jalur langit juga kenceng gitu usaha yo kenceng jalur langit yo kudu tambah kenceng nanti kudu imbang ngono lho ya ngono lho usaha dan doa langko nek sekirane iku wis makwut ngono ya pikirane antine makwut sepaneng la iki tombone wis teko wis gampang golek tombo wis gak seneng nanti seneng ngene kota FM ya wae tombo kanca saged insyaallah nggih saged minangka jampi jampi ra matur nuwun sanget ingkang sampun pinara nggih monggo badhe milih-milih lagu. Aha, lho ya iki lho wis bergabung. Sopo iki? Mas Misbah ya. Waalaikumsalam. Kakak penyiar dari Mas Misbah Cipawon Bukate Capur paling gak hadir. Matur nuwun. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Inji.
1: Soplo
0: kiri. Leres.
1: Soto ese. Ya isi, ya isi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Tari?
0: Alhamdulillah sehat. Kok sajake lemes jenengan nggih? Napa ngelilir?
1: Enggak ngelilir.
0: Oh, lagi kepikiran ya. Ngelamun.
1: Mungkin itu.
0: Apa? Ngelak luwe. Loh iya bisa loh. Ya kan karena belum makan seharian lemes ngono lho. Pripun?
1: Aku walau sedih kan masih ada Mbak Tari yang menghibur saya.
0: Walah, sedih apa toh? Kenapa enggak usah sedih? Ya,
1: maksud mau diulang-ulang sing ngrungokno engko mlenger Mbak Tari.
0: Iya, maksudnya itu kan sedih toh. Sedih itu kan macam-macam. Meskipun enggak diutarakan enggak apa-apa. Maksudnya itu aku kan apa iki berusaha menghibur.
1: Kakak yang meninggal, Mbak. Kakak yang tua,
0: oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya, Bunda. Yang sabar, Bunda. Iya, saya sabar. Mugi husnul khotimah, nggih. Didoakan saja, nggih.
1: Iya,
0: baru dengar ini saya, nggih. Ngapunten, nggih. Iya.
1: Nggih, sami-sami. Mangkane aku gak iso turu tak mlebu nang Mbak Tari ya.
0: Nggih, nggih, nggih. Bener itu tombo iki ya. Apapun itu tombo opo lagi kepikiran opo monggo ya, pinara wonten Cak Ning.
1: Saya ada kota lebih kuat, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah nggih Bunda, alhamdulillah semoga bisa menghibur nggih ya. Sebagai teman ya. Juga nggih.
1: Iya iya Mbak.
0: Ya sidik-sidik iso ya, menghilangkan ya. Opo iki rasa sedih itu tadi ya. Sidik masih sidik sak srit ngono nggih. Paling enggak iso nyelimurno.
1: Hiburnya bukan sak srit ya memang bener-bener terhibur.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Sampai Om Er ngrungokno lagu tambah nek lagu sing milu-milu.
0: Walah, iya nggih. Oke, sekarang waktunya bergembira dulu nggih. Sejenak iya, sejenak menghibur nggih diri. Ben rata apa iki
1: overthinking
0: nggih ben rata apa iki pikirane ben rata lega ben rata penak ngono lho
1: nggih
0: monggo tembangin nopo
1: Lilo jarine Mbak Tari
0: Lilo
1: Eri Susan
0: Lilo Eri Susan nggih oke alright.
1: Salame Bunda Farha, Mbak Panti Pumpungan, Bunda Yanti kalau lagi manso, Mbak Ima, Mbak Tanti Salala, ada juga Cak Cipi, Cak Adam, Mbak Jainal, Mbak Aprilia yang di Madura, ada juga Mbak April yang di Menanti, Pak Selamat, ada juga Pak Suwanto Pejuang, Pak Sutoyo. Pak Sutoyo saiki mengudara lagi, Mbak Tari.

0: Pak Toyo, iya.
1: Iya, kan
0: Iya.
1: lama nggak muncul
0: Pak
1: kan
0: Toyo,
1: mulai.
0: tapi memantau saja selama ini.
1: Iya.
0: Nggih. Kangen wong iku asline,
1: Karek situ saya nggak tahu muncul Mbak tadi.
0: Siapa? Sinten?
1: Saya ngangkono saya ganti nama pokoknya. Dari fan lama,
0: Sin.
1: stok
0: Waduh.
1: baru.
0: Kalau nek beda-bedaan ngono gak eru aku.
1: Iya.
0: saya ndak paham, nggih, monggo.
1: Tutup ainnya juga ya Mbak Tari ya.
0: Nggih.
1: Ini semuanya Mbak Tari
0: Sampun.
1: lah, saya tak tunggu
0: Nggih.
1: ya Mbak Tari ya.
0: Nggih.
1: Matur suwun Mbak Tari, sehat
0: Sami-sami.
1: selalu,
0: Amin, amin,
1: bahagia
0: amin.
1: selalu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bunda Sutira, ya, sesabar ya, apa? Oke, lanjut. Cinta Malis siapa lagi? Cak Miskan, Kebraun, ya, Kak Mbak Jono Tamrin, Cak Samsulati, Abah Sulaiman, Pak Almanu, Mang Ujang, Mbak Putri Udayanti, Bunda Sutira. Oke, Sinten, Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Ayo, sing cedek suarane. Ayo, yo makane aja ado-ado, cedek nyedek ambak.
1: Kota FM
0: Nah,
1: yo
0: ngono
1: iki,
0: lho.
1: yo iki karo wong ayu, seneng ning kare ning tiyan.
0: Jeng jeng jeng jeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunti katare.
0: Alhamdulillah sae. Matur nuwun, sehat ya Mbak Ima.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah,
1: iki
0: es koyok ngene celah set
1: kan
0: nyanyi-nyanyi
1: ini
0: bareng.
1: nganu muda kue.
0: Muda kue?
1: Kalau
0: Loh.
1: ngomong dedek setira iku mang.
0: Oh. Iyalah kok ditinggal, tinggal on air. Kok kue ini ngembang-ngembang dhewe kok terlalu ngembang kok. Kau pedi kok malian.
1: Di belakang rumah.
0: Oh, ngoten. Nggih. Oke. Okay. Tembangin apa?
1: Tembangin perjalanan tari malam.
0: Oh. Terserah saya. Nggih. Oh, ini sedih karena kehilangan kakak, ngoten.
1: Cerita-cerita ya, Dede.
0: Ya.
1: Semoga diterima dek izinnya Allah.
0: Amin.
1: Semoga amal dan sedekahnya diterima di sisi Allah.
0: Amin.
1: Dan ditinggalkan jalan kata ya.
0: Amin.
1: Salamnya ke semuanya aja nih tadi.
0: Nggih.
1: Aku gak kepengen on air.
0: Alah ngono ta. Iya.
1: Kalau ingin ada ini kalau on air itu untuk yang kirim barang, tapi itu lo
0: tidak
1: akan
0: lah iya.
1: Ganti.
0: Sampai nguduk kue ditinggal on air.
1: Dan
0: iki lho, Pak Gianto iki lho, aku sik melek, Mbak, jarene ngono.
1: Sinten?
0: Anu Pak Gianto.
1: Iki Pak Gianto sampeyan tak sawat karo iki lho, kue. Kue slorek.
0: Anu Mbak, sampean-sampean kei Clufermipan ben tambah ngembang.
1: Aduh, mboten ngangge.
0: Lho mboten niku lho, Pak. Pak Gianto niku lho.
1: Ini badane gawe alpem ae.
0: Lah iya ben tambah ngembang.
1: Waduh. Lah dadi gak dadi kuwi apa dadi ini?
0: Ya dadi ngembang. Nggih.
1: Dadi jaga kesehatan lu masih lagi.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Campur
2: sari kok ngembing kota FM
0: okay.
2: Ini.
0: Oke. Oh hai.
2: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri.
2: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah sehat. Jenengan ya sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih Bunda. Monggo badhe ngersakaken tembang napa?
2: Eh,
0: kelapa
2: Mbak Tari.
0: Napa ta? Napa ta Bunda?
2: Kereta Jawa.
0: Oh, kelayung-layung.
2: Nggih.
0: Monggo. Monggo salam kagem.
2: Salam kagem sedaya mawon yang baru masuk, Mbak Ima.
0: Pripun?
2: Bunda siapa yang pertama tadi?
0: Bunda Sutira.
2: Sutira. Dan semua keluarga FKS dan fans kota. Terkejut Mbak Tari. Sehat. Selalu.
0: Amin, sami-sami.
2: Mimpakan rezeki yang barokah.
0: Amin.
2: Atas kita selak mantuk.
0: Inggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri wonten Sidoarjo. Yes, alright. Sinten malih badhe on air, masih ada kesempatan ya tansah wonten-wonten ya. Cakung WP kali santri, waalaikumsalam. Sik sekedap, masyaallah akhire. Ya Allah, ono 500 iki sing disalami. Tapi tak jemput limo ya. Cak Ambon servis Cak Wahid Mbak Diandra Bunda Santi Mas Yote Bunda Santi ya mono yang di bawah Rosi kemauan ya menurun. Alright, Cak Ning.
3: Ya Pak Cak Ning, Cepat Sari.
0: Iya.
3: Yes.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Iki. Iya. Ya Kari.
0: Ah, lala apa? Apa nih sing Kari?
3: Ya kemang ya iki ya iki kari.
0: Oh alah. Jadi susul no iso ya.
3: Nggih. Ya apa? Ya apa kabare Mbak Tari?
0: Alhamdulillah sehat sae. Mbak Eni ya sehat yo.
3: Ya sehat sih sehat.
0: Tapi
3: ya ampun,
0: apa rek?
3: Awalnya anaknya luar biasa.
0: Tenane.
3: Ya temen.
0: Tenane. Kodak-kodak. Neng kene adem.
3: Ya iyalah, doa sih.
0: Ora, neng jero ruangan, ngono lho, mesti gak nang jaba, ngono lho.
3: Nek kok ngono kok gak masuk angin.
0: Padahal nang gone jaba kan ya sakjane adem, mung kena angin.
3: Adem, tapi yo ngono lah
0: mbuh. Lho, nek nyokot sampean cokot genti.
3: Iku ae wis mateng kabar jaba. Kari manggang kok. Bu, ya iki mang Bunda Sutira. Kene wingi ya ngono Mbak Tari. Sik enom pantarane pean, gak loro gak apa. Mari pengajian. Budale disi setengah setengah pitu. Mari ngono jam 10 bengi ku mule Mbak Tari. Jam 11 awan meninggal dunia.
0: Ya Allah, nggih.
3: Sik, sehat wonge sehat.
0: Oh, nggih.
3: Mari nyawer kiai.
0: Mboten gerah.
3: Hari nyawar kiai
0: Masya Allah.
3: Hari ngono jam 10 muli. Jam 11 bengi dikabarkan meninggal dunia.
0: Gak
3: loro gak apa Mbak Tari. Boleh tak pengajian. Cek 6 ya.
0: Nge. Yo.
3: Anak cili-cili 5.
0: Masya Allah. Lah yo.
3: Sing 6 gak loro gak apa
0: Mbak
3: Tari. Nge. Asal lo ngone jajar ke arah aku ibu. Mari ngono pamitan. Mbak aku mulai sik ya. Wis kan kiai ne lho durung buyar kok jam 12. Anu Mbak, anakku kok nangis kok mulai aku mulai ae. Tibane Mbak Tari mulai. Wi ae jam 11 bengi. Dikabarno ada yang meninggal dunia. Aku ngene.
0: Kaget.
3: Iki mang wong lak lho gembe awake dhewe. Endi iki? Apa? Ilo di anu dikabarno meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Langsung Mbak Tari aku mbak ibu mulai.
0: Nggih.
3: Apa gak tragis sana Mbak Ane ya?
0: Kaget. Nggih, gak nyongko.
3: Anak saya enam sih. Apa ben gak anu kaget. Gak lor gak apa itu ya.
0: Iya.
3: Saya enam padahal anak ini.
0: Nggih.
3: Mbak. Kutunnya lima.
0: Nggih Mbak Ane.
3: Dimulai ku Mbak Tari.
0: Oh, langgih.
3: Aku kaget tepat dulu sik buru. Lo gombe aku ibu kulur pengajian.
0: Nggih. Semoga-moga husnul khotimah
3: nggih.
0: Nggih.
3: Saking Allah saking sayangi.
0: Nggih. Nggih, Mbak Eni.
3: Daripada kita belum tentu sayangnya kayak sama manusia ngono.
0: Nggih.
3: Kita belum bisa sayang sama Allah Tapi Allah malah lebih sayang sama manusia ngono.
0: Nggih.
3: Keadaan sehat, keadaan loro, keadaan waras, pasti Allah begitu sayangnya kita.
0: Nggih Mbak Eni. Nggih, monggo tembangin apa?
3: Lagune kuwi Mbak Tari, Wali Songo Mbak Tari.
0: Nggih.
3: Heeh. Salame kuwi ya.
0: Ya
3: iku buat peringatan buat kita Mbak Tari.
0: Nggih.
3: Tak ingat ngono Mbak Tari. Sing waras sing sehat ya mesti kembali yang di atas.
0: Nggih.
3: Mending sing loro pindah ke atas tadi. Sing gak loro gak apa langsung boleh lah kok langsung duduk manis duduk emperan jari wis gak ono.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum Abe, Mbak Tari.
0: Nggih, nggih.
3: Kesehatan duluran selalu. Kanggo pean jaga kesehatan. Jaga pola
0: Amin.
3: makan kalau pulang hati-hati.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Yang beginilah.
0: Amin.
3: Terima
0: Matur nuwun
3: kasih.
0: nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget dulur-dulur sedaya. Nggih, langsung mawon nggih tembange monggo Lilo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.
6: Muara Bintang, Bintang Fortuna.

0: Ngora Bul.
1: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
1: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
2: Aduh, dengerin radio Kak ya? Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak?
1: 1 tahun kemarin?
2: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
1: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
7: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
2: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
8: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul apa katanya?
9: Aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
7: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Masya Allah, lagu ini jas-jas tenang ya. Maturan sangat dulur-dulur dengan samun binara menunggu ya lagu ini terputar ya. Harap bersabar, mohon bersabar. Cak Topik Bojonegoro sugeng dalu, selamat tugas, matur nuwun. Cak Topik Pak Jono Tamrin Gresik nggih menika, salam sekedap Pak Ami Wibowo, Mbak Putri Udayanti, Cak Samsulati, Mbak Rini, Mbak Lili, Perliando, Abah Debi, Pak Miskan, Pak Wieto, Mbak Miamsari. Nggih, Cak Muhammad Yasin sugeng dalu ning Tari. Pak Yasin Pager Tanjung. Oh, nggih niki dangu mboten muncul, jenengan sehat nggih, Pak? Ploso Jombang gabung Cak ning matur nuwun. Pak Yasin Pager Tanjung. Nggih, masyaallah, alhamdulillah bergabung malih nggih. Mbak Putri Dayanti, Tretes Pasuruan, Kagem Cak Miskan Keberawan, Pak Jana Tamrin, Pak Gianto Rembo, Pak Sugeng Bakso, Lajeng Charizal Kelabu, Bunda Lilik Margo Mulia Bulan, Bunda Ferha. Alright, sinten mawe. Yes, iya, wis to iki. Iya. Mbak Putri, matur nuwun, saya sekedap. Ana Cak Wayu wongker apu. Pantau saking griya. Cak ning yeki beguru. Pengen nerangkan lagune kagem sedaya keluarga besar FKS Pers tanpa terkecuali sugeng dalu beguru nggih matur nuwun. Pak Almanu sugeng dalu. Pak Almanu yo siap iki lho, siap midhangetaken lho nang ngarepe radio malah. Iki matur nuwun. Lanjut wonten Facebook nggih. Niki sampun. Pak Don sugeng dalu hadir, salam sehat sedaya kemawon nggih. Mbak Tri selamat tugas ngantos tuntas. Matur nuwun Pak Don, sehat-sehat ugi kagem jenengan nggih. Mbak Ayu Irani welcome, salam warga Medan amplas hadir. Cak Taufik Tas Kutisari absen sampun diteks toyo. Mbak Tumeri Dawati, halo Mbak Tri, halo. Saking Juanda Medan hadir. Pak Sutarno saking Ampera Palembang. Pinarak nggih kali kanca-kanca mboten nggih monggo. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tri, cinta hadir Medan. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Kamis. Alright. Lanjut Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam, bakal gabung, salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM ning Tari sugeng tugas mugi tansah pindah dengan seger kawasan, amin. Pak Royanto sugeng dalu, salam sedaya kemawon. Lanjut nonton Mbak Dumayanti sugeng dalu warga Setapat Langkat Sumut yo hadir. Mbak Lindawati Ritonga, Cak ning Surabaya malam Mbak Tri, selamat tugas, saya selalu hadir Jakarta. Terima kasih ya Mbak Lindawati Ritonga dari Jakarta. Sapa maneh iki? Oh, Bang Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Banjarnegara Jawa Tengah ya nyawiji wonten Cak ning ngantos purane nganti Coro. Ning tadi juga tugas semangat lan sehat selalu, murah rezeki sampun kesun bahagia nggih. Sami-sami. Lanjut. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut hadir. Terus iki ono Mbak sapa iki? Mbak Ferliando, Bunda Lilik Sentong Margomulyo. Salame sampun diteks doyo. Nggih ning tadi matur nuwun kita tansah pindah sehat. Amin. Sama so, maniki, Cak Emres Jombang ya, salamnya bolo-bolo GBB. Oh, kawompak jan, just tenan pokoknya. Oh, terputus, monggo-monggo saketi coba kembali. Monggo, dikirimin ge, padang kuning.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,4.

yang kayak kayaknya wonten caning. Oh, periri lah iya semuanya iku lo ya, ya pokoknya wis gabung nih Cak Ning ya. Rasa kesel, lungkrah, letih, lesu, lelah lo ya, ya. Luwe apa mana ya, akan teratasi dengan sendirinya, ya. Otomatis ya. Iya toh, sing rasa kesel nih wis kasih toh kesel ya, wis pokoknya keselimur lah minimal ya. Sing luwe yang ngono ya, kan otomatis warek. Warakar omonganku. Ingin matur sangat dulur-dulur yang sawan pinara. Yeah, sabar nge, mohon bersabar. Nengga tembang-tembang ingkang badhe katuraken. Abah Narti, waalaikumsalam ning tari. Hadir. Salam cak bonek cah dicari mbok cak wangi. Loh, cak wangi. Sapa iki cak wangi? Sapa cak wangi, cak Ali, Mbak Ima Anyar ya. Bu Yati Aprilia, Mbak Yati, Mbak Yati, Mbak Yanti ya. Bu Yanti Lontar, Bu Selamat, Mbak Ika, sapa ini? Buat yang tarinya, sing cantik, tak siap no nasi rawoni sama esteleri, tak kirim nang studio. Oh, ngono lo apa? Layong ya. Oke. Masih engko gak apa iki gak sampai tekan apa iki studio ya minimal ning gone VA wis cukup apa nggih dari VA saja sudah cukup ya gambare tok lho gak apa-apa ba ya. Alhamdulillah matur nuwun abah saya selalu nggih kang panjenengan nggih lanjut sinten malih kang sampun pinara wonten Facebook saya sekedap tak ingat ya, matur nuwun jempol-jempolnya. Niki wonten, Cak Sutartong, waalaikumsalam, warga sawo teratap hadir. Salamnya seduluran mawon, matur nuwun. Budari selamat nih, waalaikumsalam, sugeng telu. Saya lebih hadir ya, salamnya sampun di teks doyo, matur nuwun. Mbak Putri Dianti sampun. Kiwis, niki sampun. Oh, Cak Merudin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam. Terima kasih, di sabi ngopi. Berita kembaran Tamara Medan City, Sugeng Dalu, Mbak Tari, salam saya selamat tugas pulangnya hati-hati, matur nuwun. Cak Siswanto, hadir, salam taklim sedaya kemawon. Lanjut, sekedap. Pak Hartono, waalaikumsalam, Pak Demangan Jakarta terhadir, salam sehat kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, alright. Oh, alah. Oh, lho pun tiba. Sekedap Laisa. Sinten malih? Sampun sedaya, sampun nggih. Wah, ya tembang malih monggo. Niki wonten ingkang kersakaken kepangku kapang.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari koplo gendeng kota FM. Yoiki, yoiki.
4: Terus sangat telur-telur renggang sampun pinarak wit kalau mau nge maupun ten telur mbak bilang ten kelentak terus salah-salah kata lagu-lagu di request terputar monggo binjing sakit request malih nge es pokoknya sementing telur-telur setuju terhibur nge. Oke, Kang Badi lanjut istirahat monggo, sugeng sarira lanjut aktivitas monggo, tetap semangat nge, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap pantau walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Kulatarin ini tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
2: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Semen-

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah sebuah

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, sahabat kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar sahabat kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol, gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.